0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Nah, teman Produa kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
5: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari BINUS nih, BINUS University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: obrolan seru di Pro2FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
1: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik okay. Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-mm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, batik yang dimana Tobungku. Motifnya itu dia seperti kotak, kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
0: boleh
1: cari,
0: di-search
1: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Uh-huh. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti okay. itu.
0: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
2: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, mm-hmm. jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Okay, tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
1: Lebih ke kelor ya, iya, sering dipakai kelor. Di kelor.
0: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
1: Rata-rata itu instansi iya. pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Okay, jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Terima kasih.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, informasi selanjutnya nih teman Produa, di mana yogurt merupakan makanan lembut yang mudah ditelan ya, ketika tenggorokan terasa sakit, kandungan probiotiknya dia berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan membantu mendukung sistem imun. Nah, yogurt rendah gula lebih disarankan agar manfaat kesehatannya lebih optimal jika dikonsumsi dalam keadaan sedikit dingin. Yogurt memberikan sensasi sejuk yang membantu meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Nah, yang terakhir teman berdua, buah bertekstur lembut, di mana buah-buahan tersebut seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi smoothie juga baik dikonsumsi. Buah-buahan tersebut kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh selama proses penyembuhan. Nah, meski demikian nih teman Produa, hindari menambahkan buah yang terlalu asam seperti jeruk, atau nanas apabila menimbulkan rasa perih pada tenggorokan. Jika keluhan tersebut tidak kunjung membaik atau disertai efek samping, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat teman Produa. So, kita bakal lanjut lagi teman Produa di Spada, di live TikTok hari ini teman Produa. Hari ini aku bakal live sama Mei lagi. Jadi teman Produa jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno begitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
4: benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win. Udah
5: akhir,
4: selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Kali ini aku gak sendirian lagi nih teman Pro 2. Kita lah hari ini lagi double mic lagi ya teman Pro 2. Boleh dikenalkan namanya?
1: Halo, aku Meira.
0: Oke, Meira, Mikar, bukan. Kenapa agak kecil ya suara Mei ya? Apakah kamu hari ini sudah makan, Mei?
1: Kebetulan belum ya, Kak.
0: Oh, kebetulan belum ya. Yeah. Tadi sempat kena dapat hujan enggak?
1: Sempat, Kak, dapat hujan tadi waktu mau berangkat.
0: Tadi berangkat jam berapa, Mei?
1: Tadi berangkat jam 7:30 ya, Kak.
0: Oh, telat ya. Yeah. Tepat waktu tapi ya. Oke deh, teman Bro 2, kita hari ini, wah kok namanya Zalwa nih, wah skripsi saya. Oke deh teman Pro 2, kita bakal ngebahas apa nih hari ini, Mei?
1: Kali ini kita akan ngebahas tentang touch grass biar gak burn out.
0: Okay, touch grass biar gak burn out ya, yeah. Emang sih kalau kita lagi stres itu butuhnya healing.
1: Betul.
0: Lihat yang hijau-hijau, yeah. Hijau uang.
1: Kalau uang merah sih kayaknya ya.
0: Oh iya, yang hijau apa ya?
1: Yang hijau tuh cuman dua.
0: Tapi kalau duanya berkali-kali kayaknya lumayan juga
1: lumayan
0: lah ya.
1: Sih,
0: ya. Oke deh teman Pro 2, kita bakal ngebahas itu selama 1 jam ke depan. Dan kalau diterjemahin nih, touch grass itu menyentuh rumput, asik. Tapi sebenarnya maknanya itu jauh lebih luas, dimana itu adalah ajakan buat berhenti sejenak dari dunia perduniaan digital, keluar rumah, menikmati alam, atau melakukan aktivitas sederhana supaya pikiran kita tuh bisa bernafas lagi.
1: Betul.
0: Agak delay ya betulnya. Yeah. Apa? Betulnya apa? Nah, dulu istilah ini ya sering banget dipakai buat bercandaan. Kayak kita tadi bercanda. Misalnya ada orang yang terlalu serius, debat di internet. Terus ada komentar kayak, kamu butuh healing deh kayaknya gitu. Atau keluar dulu cari udara segar. Tapi sekarang istilahnya itu justru berkembang jadi touch grass tadi. Dan kita bakal lanjut lagi ya di segmen selanjutnya, yeah. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di mana, Mei?
1: Tetap di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan.

banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini kita lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang lagi dengerin kita, bisa langsung saja ke TikTok kita di Pro 2 Palu atau di RRI Digital. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk ke pembahasan yang mungkin relate nih dengan kehidupan kita ya sehari-hari. Yeah. Burnout ya teman Pro 2, banyak orang yang mengira burnout itu cuma capek biasa, padahal sebenarnya itu lebih dari itu loh. Kamu sering ngerasa burnout gak?
4: Sering sih kak, kalau merasa burnout begitu tuh. Jadi lebih kalau merasa begitu pasti aku tuh mencoba untuk yang kayak mencari suasana baru lah, yang kayak keluar, jalan-jalan, kemana gitu.
3: Bacul kak. Sekali. Ada yang kalau burnout itu larinya ke tempat wisata, ya, healing. Ada ya. Ada juga yang malah stay di kamar tapi open apa sih namanya, pesan makanan yang manis-manis, crafting kayak gitu kan. Nah burnout ini sendiri teman berdua, itu kondisi dimana ketika seseorang itu mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan emosional akibat tekanan yang terus berlangsung ya, terus menerus. Jadi bukan cuman karena kerja keras sehari dua hari ya, tapi akumulasi dari semuanya.
4: Iya, misalnya itu deadline datang terus, target semakin tinggi, merasa harus selalu produktif, harus selalu membalas chat, baru
3: kok chatnya agak ngegas sih.
4: Iya, karena itu terjadi ya gitu. Harus selalu update media sosial, harus selalu kelihatan sibuk pokoknya, baru lama-lama otak kehabisan energi.
3: Iya, betul sekali. Ditambah lagi budaya sekarang tuh yang sering menyamakan sibuk dengan sukses.
4: Iya.
3: Kalau enggak sibuk rasanya bersalah banget ya. Kalau istirahat merasa malas, padahal istirahat itu bukan hal yang sesuatu yang kita salahkan.
4: Betul, betul.
3: Kita membutuhkan rasa istirahat itu.
4: Iya.
3: Next.
4: Belum lagi kehabisan dom scrolling itu kak, kayak
3: dom scrolling
4: media sosial berjam-jam tanpa sadar. Awalnya cuma 5 menit, tahu-tahu sudah 1 jam.
3: Betul, gitu. Dan yang makin bikin capek ya Mei. Kita tuh sering banget membandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat teman wisuda, apalagi kalau kuliah ya. Itu cobaannya kayak tiba-tiba ada yang sidang, itu kayak wah, diriku panas, kayak aku kapan ya? Dipikir terus.
4: Langsung.
3: Tapi enggak dikerjain skripsinya.
4: Iya.
3: Lihat teman nikah, teman liburan, teman buka usaha, mobil baru, kayak akhirnya kita itu muncul, kok aku gini-gini aja ya, kok aku stuck di sini.
4: Ya, padahal semua orang punya timeline-nya masing-masing kan kak. Media sosial itu etalase, bukan keseluruhan hidup seseorang.
3: Yes, betul. Kalau misalnya udah ngerasa gampang marah, susah fokus, kehilangan semangat hidup, tidur gak nyenyak, asik. Atau bahkan bangun pagi tuh udah merasa kayak capek banget ya, kayak malas kerja hari ini, bisa jadi tubuh kita itu sedang meminta istirahat.
4: Iya.
3: Jadi teman Pro 2 itu kamu butuhnya cuti. Hai penonton TikTok kita, hari ini ada si Yin. Halo, selamat bergabung.
4: Halo.
3: Katanya Yin, iya setuju. Ya, kalau kamu merasa sudah seperti itu, sudah merasa burnout, kamu butuh menyentuh rumput.
4: Betul.
3: Alias healing, lihat yang hijau-hijau ya. Kamu ada rekomendasi enggak kalau lagi burnout? Ada rekomendasi tempat wisata di Kota Palu yang cocok mungkin untuk sekedar healing tipis-tipis lah ya?
4: Healing tipis-tipis ya kak. Kalau aku sih sebetulnya healingnya tidak jauh kak sebetulnya.
3: Di mana tuh?
4: Paling cuman ke Kamnel, duduk-duduk samping pantai.
3: Ya, setuju sekali. Kemarin baru kepikiran mau duduk-duduk di Kamnel, di batu-batu. Kayaknya asik tuh, asik. Sambil makan siomay. Banyak-banyak ada, terus ada mochi juga. Banyak ya jajanan di sana ya. Kamu seringnya berjajan apa di sana?
4: Kalau aku seringnya paling cuman makan somay aja sih kak, sambil lihat pantai, duduk-duduk gitu.
3: Berarti itu bukan touch the grass ya? Yeah. Tapi touch sea, asik. Yes. Atau touch buaya.
4: Iya.
3: Karena lagi buaya lagi banyak ya berjemur ya.
4: Banyak banget di
3: buaya aja buayanya. Butuh healing tuh. Oke deh teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wah, udah banyak banget nih requestan lagu ya. Kita bakal puterin ya, Mei. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk di bagian paling seru nih. Wow, seseru apa nih, Mei? Karena ternyata ya, teman Pro 2, Touch Grass itu gak harus selalu liburan ke Bali, gak harus healing ke gunung, dan gak harus juga keluar banyak uang ya.
1: Banyak kegiatan sederhana yang ternyata bisa bikin energi kita balik lagi.
0: Misalnya gimana tuh?
1: Jalan kaki.

0: membuat kopi panas.
1: main sama adik,
0: tangkap ubur-ubur. Iya, gitu betul banget. Banyak ya kegiatan yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan banyak uang, asalkan kita nggak sambil main HP, karena HP itu sumber stres sebenarnya. Ya teman Pro 2, kadang yang kita butuhkan itu bukan liburan seminggu tapi 15 menit aja, itu udah yang penting kualitasnya benar-benar wow.
1: Aku pernah nih Kak baca kalimat yang menarik. Kalimatnya itu, istirahat bukan berarti berhenti mengejar mimpi, tapi memastikan kita masih punya tenaga untuk mengejarnya.
0: Asik, gitu. Masuk.
1: Itu dalam banget.
0: Keren sih, keren ya. Betul banget, karena burnout itu sering banget datang bukan karena kita kurang kuat ya, tapi karena kita itu terlalu lama memaksakan diri. Ini ada katanya, setuju healing ke Donggala katanya.
1: Bagus tuh Donggala, memang bagus.
0: Yes, betul banget. Apa ya? Pusat laut, Boneoge, Tanjung Karang, banyak pantai-pantai. Kalau misalnya mau ke gunung-gunung juga ada tuh di bagian Bale, ada yang camping-camping ya kan. Jadi teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya ya Mei. Buat yang mau request lagu bisa langsung saja di bawah sini ya. Oh ini ada 9 Maret katanya mau request berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh. Langsung galau ya kamu di pagi hari ini ya. Nanti kita bakal puterin ya 9 Maret 2024 kah ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman
0: baik kamu. Nafasnya dulu. Oke deh teman Pro 2, enggak kerasa ya kita sudah ada di penghujung sepada hari ini dari obrolan kita hari ini. Mungkin ada satu hal yang penting untuk diingat bahwa hidup itu enggak harus selalu ngebut ya. Semua orang ada waktunya masing-masing.
1: Betul, kita hidup di zaman yang cepat kak, tapi bukan berarti kita harus selalu ikut berlari.
0: Betul.
1: Sekali berhenti juga gak apa-apa.
0: Betul, kalau hari ini kamu merasa capek, merasa lelah, letih, lesu, love you, asik.
1: Asik.
0: Gak usah merasa bersalah ya, kalau hari ini kamu butuh istirahat, itu bukan tandanya kamu menyerah ya.
1: Betul, justru orang yang mengenali batas diri adalah orang yang sedang belajar menyayangi dirinya sendiri.
0: Betul sekali, karena produktif bukan berarti berhenti bekerja tanpa henti, bukan berarti kerja tanpa henti ya. Produktif itu adalah ketika kita bisa menyelesaikan sesuatu tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Jadi hari ini coba kita menantang diri sendiri, asik. Sepulang kerja nanti sisihkan minimal 15 menit untuk keluar rumah melihat langit yang sangat panas ini ya.
1: Panas banget ya.
0: Tapi betul sih, kita keluar ke Kamnel misalnya ya kan, di batu-batu melihat pantai yang ada ikan, buaya.
1: Ada buaya, paling banyak buaya sih.
0: Asal ikannya. Jangan sampai ya teman Pro 2, kalau kamu misalnya penasaran banget nih sama modelnya buaya.
1: Iya.
0: Jangan sampai berhenti di jalan baru itu loh. Jembatan itu, karena itu enggak boleh berhenti di situ karena itu jalan yang memang udah ada palangnya, dilarang betul, berhenti. Betul. Tapi sekarang malah banyak yang berhenti untuk lihat buaya.
1: Yang mau lihat buaya.
0: Buayanya iya betul. Saking panasnya Palu mereka berjemur. Harusnya mereka di dalam sungai aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh teman Pro 2, kita bakal berpisah nih. Kita bakal ketemu lagi di sepada berikutnya. So teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kita hari ini di TikTok dan juga RRI Digital. Dan buat kamu yang sudah request juga bisa nanti request lagi ya di segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist. So, akhir kata Melia pamit.
1: Mira pamit.
0: Oke, sampai ketemu lagi di sepada berikutnya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Obrolan seru di Prodo FM.
10: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
11: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
10: Rimpang?
11: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
10: Iya, okay.
11: Ya. Gitu. Berarti. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
10: Enggak ada sama sekali gitu.
11: Enggak ada sama sekali.
9: Lagu ini spesial buat kamu hanya di Prodo FM.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2 selamat mendengarkan.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Ya, kan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
2: ya.
1: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
2: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Mm-hmm. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak gitu ya.
1: Iya, gempa dikit
2: rubuh ya, apalagi palu gitu kan.
1: Gempa dikit rubuh.
2: Jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica
1: Foundation.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

different.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
3: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu, pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
2: oh, berarti ada gagal juga.
3: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
2: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, atau tempatnya memang gitu.
3: Tidak, di Gerobak.
2: Oh, di Gerobak. Oke. Okay. Wow.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin, Mas, tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang teman Produa, selamat bergabung di Produa RRI Palu. Kalau tadi pagi, sejak subuh tadi, dari gelap sampai dengan terang ya, ditemenin sama

Kak Amelia. Sekarang separuh dari harimu, teman berdua akan ditemenin sama saya Nabila di program Santai Siang dan juga Produa Hitlist. Teman berdua, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk kamu siang hari ini sampai nanti di sore hari. Oke, senang sekali kalau misalnya Produa menjadi teman kamu ya untuk seharian ini. Sekarang kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin di 0811 456 03105 atau juga bisa DM di Instagram di @produapalo.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua, jangan lupa pakai kacamata, sunscreen atau sunblock teman berdua kalau kamu lagi ingin berpergian begitu ya, dan harus keluar dari ruanganmu. Karena memang cuaca beberapa hari ini lagi sedang lucu-lucunya gitu teman berdua. Matahari berasa satu orang satu matahari ya, tepat di atas kepala teman berdua. Katanya derajat kita setiap hari dinaikkan nih. Hari ini berapa ya derajatnya teman berdua? Coba deh kamu cek dulu di aplikasi cuaca. Hari ini bentar ya, saya coba cek di aplikasi cuacaku. Wow, 29 derajat katanya teman berdua. Entah ini betul atau tidak. Oh, 29 aja panasnya kayak gini ya. Apa kabar 30? Oke, pokoknya yang pasti teman pro 2, jangan kita baku ini ya, baku tasala kalau panas begini. Soalnya kalau panas-panas begini, orang bilang tensi tuh gampang naik teman pro 2. Saya tadi sebelum ke kantor belinya matcha. Jadi es batunya agak dibanyakin sedikit. Karena cuacanya panas, jadi biar bikin adem. Kenapa saya pilih matcha teman berdua? Karena di dalam matcha itu ada juga kafeinnya. Karena hari ini akan sedikit panjang buat saya, jadi saya butuh sesuatu yang bisa bikin saya melek begitu ya. Nah, kamu juga mungkin bisa memilih minuman kesukaanmu untuk bisa menjadi mood booster kamu gitu ya teman berdua, bisa menambah semangatmu untuk menjalani hari ini. Okay. Kalau ngomongin matcha, apakah dia masuk dalam kategori teh hijau? Bisa saja ya.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
7: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
6: Kenapa begitu, kan?
7: Kamu tahu, begini,
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar. Dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kekaman saya? Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, berdua.
10: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
9: Iya, cuma
10: ya, karena itu juga bukan target materi saja, iya, tapi juga
9: iya.
10: Tapi tangkap memang tadi kalau kerja dalam tangkap pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di dalam perusahaan kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikiran yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
9: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist. Pro2, selamat siang buat yang udah join di WhatsAppnya Pro2 0811456031. Hai, ada Sophie, mau dengar lagunya For Revenge yang Serana ya, oke okay. Terus juga ini dari Dinda, Dinda yang mana nih?
1: Jangan-jangan Dinda
0: yang di sini, oh bukan ya. Dinda mau dengar lagunya Tak ada ujungnya dari Roni Parulian. Oke, siap diputarin lagunya. Dan yang pengen join lagi silakan di 0811456031.

0: sebentar. Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman

105 FM Mariani Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wih, India seperti lagi memompa semangat kita ya teman Pro 2 di siang hari ini. Oke, so guys, kali ini informasinya mengenai beberapa daftar makanan kesukaannya Halan. Karena saya kayaknya sekarang ini banyak yang terhalan-halan gitu ya. Jadi teman Pro 2 bukan menu sembarangan. Jadi Halan itu juga punya diet yang super ketat begitu ya. Dia juga berfokus pada bahan-bahan segar yang berkualitas tinggi sampai dia itu diketahui mengonsumsi 6.000 kalori setiap harinya. Dan Halan itu suka makan pizza kebab sampai dengan ayam asam manis teman Bro 2. Jadi dilansir dari berbagai sumber ya. Jadi saat pulang ke kampung halamannya, Erling Halan itu hampir tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mampir ke Yummy Time, sebuah restoran yang menjajakan pizza. Pizza kebab ini diakui Halan itu sebagai makanan paling favorit yang selalu sukses memanjakan lidahnya. Meski sangat menyukai pizza kebab ini, Halan menegaskan bahwa dia tidak mengonsumsi menu tersebut setiap waktu untuk menjaga kebugaran fisiknya teman Pro 2 ya, hanya sekali-sekali aja. Lalu Halan itu ternyata juga punya koki pribadi dan makan aneka daging sapi teman Pro 2. Jadi demi menjaga performa terbaiknya di lapangan, Erling Halan memilih untuk memperkerjakan koki pribadi yang khusus menyiapkan seluruh menu hariannya. Jadi ketika pesepak bola lain menerapkan diet tinggi protein standar, bomber asal Nordik ini melangkah ke lebih ekstrim ya dalam menyusun rencana makannya. Ia memastikan piringnya selalu dipenuhi oleh berbagai variasi daging berkualitas dalam jumlah yang sangat besar begitu ya. Dan melalui film dokumenter berjudul The Big Decision, Halan itu membagikan rahasia bahwa dia rutin mengonsumsi jeroan seperti hati dan jantung sapi. Bagian-bagian itu sengaja dia tambahkan ke dalam menu hariannya untuk mendongkrak asupan protein serta zat besi secara maksimal. Dan bukan hanya soal makanan, dia juga sangat memperhatikan kualitas air minum lewat sistem penyaringan khusus dan rutin berjemur demi menjaga ritme sirkadian tubuhnya teman Bro 2. Tidak heran ya kalau dia sebesar itu gitu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Mungkin ada yang bisa jelasin?
7: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
6: Yeah.
7: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Masih dari 105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini menu makanan yang halal yang menjadi rahasia rahasia dari dirinya yang luar biasa itu ya teman Pro 2. Lalu dia juga adalah seorang penggemar berat Piana Colada. Jadi bicara soal minuman favorit, Halan itu ternyata adalah seorang penggemar berat dari minuman segar banam yang namanya Piana Colada. Dan ternyata informasi menarik ini itu terungkap melalui salah satu sesi wawancara eksklusifnya bersama Sky Sport Football beberapa waktu lalu. Dia juga gemar mengonsumsi smoothie susu unik hasil racikannya sendiri yang dicampur dengan sayuran hijau seperti bayam dan kale, teman berdua. Dan di balik kelezatannya minuman tropis yang disukai Halan ini ternyata menyimpan sejarah unik loh ya. Karena berdasarkan cerita rakyat yang beredar, Piana Colada itu pertama kali diciptakan oleh seorang bajak laut terkenal asal Puerto Rico. Jadi sosok revolusioner ini namanya Roberto Cofresi ya, atau yang lebih akrab disapa itu El Pirata Cofresi. Dia itu disebut sebagai peracik awal dari minuman populer ini. Nah, jadi bisa dibilang minuman satu ini adalah minuman yang sangat menyegarkan dan juga panjang ceritanya gitu ya, ada sejarahnya dan salah satu minuman kesukaan dari

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
2: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, ya, seperti Prodway RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
1: ya,
2: Kinesik, ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
1: Iya. Yeah.
2: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
1: Iya,
2: yeah, kan?
1: Benar. Pakai aplikasi.
2: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
1: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
2: Saya rasa itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
1: Iya.
2: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
1: benar-benar
2: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
1: Nah, itu sangat vital ya Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kayak barasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

19 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kamu masih ditemenin sama Nadila. Kali ini kita ke informasi olahraga. Dan informasinya mengenai seseorang yang mencuri perhatian teman Pro 2. Bahkan dia lebih eksis dari Ronaldo dan juga Messi gitu ya. Yaitu Haaland, teman Pro 2. Jadi kalau buka Instagram sepertinya isinya semuanya Erling Haaland gitu ya. Jadi meski Norwegia kalah pada laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris, teman Pro 2, dengan skor 1-2 pada Minggu 12 Juli kemarin, salah satu pemain bintangnya yaitu Erling Haaland yang tetap mampu mencuri perhatian banyak orang. Erling Haaland ini, teman Pro 2, tidak hanya dikenal sebagai mesin gol di lapangan, tetapi juga sebagai salah satu pesepak bola dengan gaya fashion yang mencolok begitu ya. Di luar performanya di lapangan, pria berusia 25 tahun ini bikin banyak mata melirik karena stylenya yang trendy gitu ya, mulai dari gaya rambut man bunnya yang unik gitu, aksesoris mewahnya, sampai dengan pilihan outfit yang terlihat santai tetapi tetap berkelas gitu ya. Jadi daya tarik gaya Haaland ini terletak pada keberaniannya membangun identitas fashion sendiri. Dia tidak selalu tampil heboh seperti stereotip bintang sepak bola, tetapi justru mengandalkan elemen yang konsisten dan juga mudah diingat gitu ya. Penampilannya memperlihatkan perpaduan antara fungsi, kemewahan, sampai dengan rasa percaya diri, teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya wajah dari pesta bola dunia 2026 tahun ini agak sedikit berbeda gitu ya dengan hadirnya Haaland.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Mareri Pro 2 apa lu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang hari ini. Masih ditemenin sama Nadila tentunya. Siang ini kali aja kamu ingin menikmati perjalananmu

Mungkin kamu lagi menikmati perjalananmu, teman berdua, di siang hari ini yang begitu panas begitu ya. Semoga siang hari ini tidak membuat semangatmu turun ya, karena cuaca di luar sangat panas, teman berdua, jangan lupa. Tapi kayaknya agak mendung ya, say. Tapi mendungnya, hawanya juga panas gitu kan. You know lah, Palu, teman berdua. Sembari saya nungguin requestan kamu yang pengen request, kita ke informasi olahraga. Nah, yang juga membuat Haaland itu begitu digemari dan juga apa ya, mencuri perhatian adalah ikat rambut dan gaya manbunnya yang jadi ciri khas, teman berdua. Aduh, pokoknya terhalan-halan lah sekarang kita itu ya. Jadi yang pertama menarik perhatian orang dari Haaland itu adalah gaya rambut panjang pirang yang diikat rapi ke atas, dan model ini sering disebut man bun ya. Bahkan dijuluki Erling Knot, teman berdua, oleh penggemar dan juga media ya. Gaya ini membuat penampilannya Haaland itu langsung menonjol, baik saat berada di lapangan maupun ketika tampil santai begitu ya. Dan menariknya, dia tidak memakai sembarangan ikat rambut loh, teman berdua. Haaland itu pakai ikat rambut dari brand Norwegia Kneki, dan dia nyaman menggunakannya karena ikat rambut ini tahan lama selama 90 menit bermain tanpa tertarik atau putus dan tidak bikin rambut rontok ya. Jadi kayaknya kamu yang suka rambut rontok, yang sering rambut rontok, pakai ikat rambut ini deh, teman berdua. Jadi beberapa minggu sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung, Kneki itu meluncurkan edisi Haaland yang terbatas, 8 ikat rambut dengan warna yang terinspirasi dengan seragam kesebelasan Norwegia, itu habis terjual saat peluncuran. Emang ya, Haaland. Tapi sayang, dia harus pulang kamu, but it's okay. Norwegia menyambut timnas sepak bola Norwegia, Haaland dan kawan-kawan itu sangat antusias begitu ya ketika mereka kembali ke Norwegia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang sedang bingung dengan perasaanmu saat ini, teman Pro 2, tidak apa-apa sih kalau misalnya hari ini belum menemukan jawabannya. Tapi saya berharap kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu, teman Pro 2. Dan tidak semua rasa harus segera dipahami, dan mungkin tidak semua rasa harus diungkapkan, bukan? Dan tidak semua langkah harus diambil dengan terburu-buru, teman Pro 2. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kalau ini saya setuju sih. Kalau kita mengenal diri kita lebih jauh, lebih dalam, pasti kita tahu apa yang dibutuhkan oleh diri ini. Percaya deh, teman Pro 2, perasaan yang tulus tidak akan hilang hanya karena diberi jeda. Jadi, jangan takut untuk berhenti sejenak, mendengarkan isi hati teman Pro 2, lalu melangkah saat kamu benar-benar siap. Karena keputusan terbaik itu lahir bukan dari kebingungan, teman Pro 2, tapi lahir dari hati yang sudah tenang. Semoga saat ini kamu sedang baik-baik saja, walaupun mungkin si dia belum memberikan jawaban, atau mungkin saat ini kamu belum tahu gimana kabar dia terakhir.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Jerman Redu ya. Harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat karena bisa menyentuh harga 1 miliar untuk paket 2 orang. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat tidak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket Spanyol versus Argentina pun mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat, teman berdua. Dan tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol versus Argentina di Stadion MetLife itu dibanderol dengan harga 125 juta per orang, itu termurah ya, 125 juta per orang, teman berdua. Dan harga tersebut sebenarnya sudah turun ya, dari sekitar 130,3 juta saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal. Bukan hanya tiket termurah yang mahal, teman Pro 2, jadi rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton itu mencapai 203 juta rupiah per orang ya. Dan angka ini menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat. Wadidaw, luar biasa ya. 1 miliar harga tiketnya, 1 miliar untuk 2 orang. Entah ini duduknya di mana nih. Yang pasti di festival, oh bukan ya, itu kan konser kalau festival.

0: Apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
1: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
2: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
3: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
1: Hah, maksudmu?
3: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
2: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
1: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
4: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman Produe, wih, tidak terasa ya, kita udah di setengah tiga sore, teman Produe. Cuaca alhamdulillah tidak sepanas seperti seharusnya. Lagu kali ya. Kita kenalan dulu sama profil Slavko Vincic ya, teman Produe. Wasit final Piala Dunia 2026. I don't know, Vincic kayaknya bacanya seperti itu. Jadi Slavko Vincic ini akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dan Vincic ini, atau kita panggil Slavko aja ya. Okay. Jadi wasit Slavko ini adalah wasit pengalaman yang sudah memimpin banyak pertandingan bergengsi. Okay. Dia sudah mulai bertugas sebagai asisten wasit di Euro 2012 dan karirnya terus melejit setelah itu ya. Dan Slavko ini juga jadi wasit yang memimpin pertandingan Euro 2020 yang digelar di 2021. Wasit kelahiran 1979 ini kemudian merasakan pengalaman pertama namanya sebagai pengadil di Piala Dunia pada edisi 2022. Dan pada momen itu Slavko ini, teman Produe, Slavko ya, memimpin dua partai, salah satunya adalah saat Argentina menghadapi Arab Saudi. Di laga itu Argentina kalah dengan skor 1-2 dan kekalahan itu jadi kekalahan terakhir yang dialami Argentina di Piala Dunia sampai dengan saat ini, teman Produe ya. Dan memimpin final Piala Dunia 2026 juga bakal jadi tambahan koleksi laga penting dalam karirnya Slavko sebagai seorang wasit gitu ya. Pasalnya dia sudah pernah memimpin final Liga Eropa dan final Liga Champions juga, teman Produe. Kayak gitu. Dan Spanyol lolos ke final Piala Dunia usai mengalahkan Prancis, sedangkan Argentina maju ke partai puncak usai menundukkan Inggris begitu ya. Laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina akan berlangsung di New Jersey di hari Senin tanggal 20 Juli dini hari waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kali ini teman berdua, yes, lagi-lagi tentang Haaland ya. Tapi kali ini Erling Haaland menerima ajakan makan malam dari Tom Holland. Jadi respon yang diberikan Haaland ini setelah sang aktor Hollywood cerita bahwa pesan singkatnya di Instagram sempat diabaikan sama pesepak bola Norwegia tersebut gitu ya. Dan kini melalui kolom komentar di unggahan akun Instagram resmi The Tonight Show starring Jimmy Fallon pada Rabu 15 Juli kemarin, Haaland merespon langsung ajakan bintang film audisi tersebut. Jadi katanya undangan makan malam diterima at Tom Holland 2013 sedikit terlambat, tentukan saja tempatnya. Asik, ini katanya Haaland gitu ya. Nah, sebelumnya dalam program The Tonight Show yang dipandu sama Jimmy Fallon di tanggal 13 Juli, Tom Holland itu bercerita, dia secara terbuka bilang kayak gini, dia tuh sempat mengirim pesan melalui DM Instagram untuk mengajak Haaland nongkrong gitu ya. Langkah itu dia ambil setelah beredar rumor di platform X mengatakan Haaland sama sekali tidak mengenali dirinya karena sang pesepak bola itu jarang nonton film gitu ya. Nah, ketika Fallon mengkonfirmasi kebenaran rumor itu, Haaland membenarkan sembari berkelakar mengenai pengalaman uniknya gitu ya. Dia bilang, iya, dan saya kasih tahu ya, itu benar-benar jenis pengalaman penting dan merendahkan hati bagi para aktor gitu. Dan setelah itu terus Tom Holland juga bilang, dan kalian tahu tidak, jadi ini membuat saya berpikir, ah, saya kirim aja pesan dan mengajaknya makan malam, tapi ternyata tidak direspon sama Haaland sama sekali. Teman Pro 2, tiada alasan juga, bahkan tidak ada jawaban gitu ya. Tom Holland berharap dia balas, saya sibuk sekarang karena main bola misalnya gitu ya. Nah, so jadi aktor berusia 30 tahun itu mengaku terdorong ya setelah melihat sang striker menghadiri ajang Formula One di Monaco Grand Prix pada Juni lalu. Holland yang saat itu sedang menonton balapan Lewis Hamilton melihat Haaland berada di ruang hospitality yang berseberangan dengan dia dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan mengirimkan pesan. Terus dia bilang lagi, saya tidak pernah membayangkan akan membicarakan hal ini di televisi nasional, tapi ya begitulah sekarang. Dan Haaland juga sempat berseloroh gitu ya bahwa Haaland mungkin tidak akan mau makan malam dengannya setelah kekalahan timnas Norwegia dari timnas Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Namun ajakan dan pesan itu kini dijawab Haaland melalui kolom komentar. Belum ada informasi lebih lanjut sih mengenai makan malam Haaland tersebut gitu ya. Terlepas dari kegagalan Norwegia di turnamen tersebut, Haaland memang menjadi salah satu komoditas pembicaraan paling hangat sepanjang Piala Dunia 2026 berkat aksi-aksinya yang viral, teman berdua. So, bahkan kita yang tidak paham olahraga sekalipun kini jadi tahu dan jadi ngefans berat, bahkan terhalan-halan kan?

0: true. I'm still in love with you.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, yang dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusif.
3: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 sore hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai Louis Vuitton merilis trofi Trunk untuk Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, Louis Vuitton merilis trofi untuk resmi yang bakal digunakan untuk menyimpan trofi Piala Dunia 2026. Nantinya trofi Trunk ini akan menjalankan debutnya saat pertandingan final Piala Dunia 2026 kala Spanyol bereaksi melawan Argentina. Dan teman Pro 2 koper atau box tersebut dibuat di sebuah workshop bersejarah di Maison Paris, dan koper ini dilapisi kanvas monogram khas LV dan menampilkan motif V emas yang melambangkan kemenangan dan Vuitton teman Pro 2. Informasi selanjutnya, nilai ekspor album K-pop dari Korea Selatan berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada paruh pertama 2026. Korea Times teman Pro 2 memberitakan berdasarkan data pemerintah, lonjakan masif tersebut salah satunya didorong perilisan album studio kelima BTS yang bertajuk Arirang.
4: What's new in Pro 2?

0: Teman berdua, informasi terakhir, penyanyi ternama Indonesia Raisa Andriani dipastikan akan memeriahkan puncak peringatan hari ulang tahun ke-21 SMA Model Terpadu Madani Palu, digelar di Gelora Bumi Kaktus Andiraga Petalolo Kota Palu pada Jumat 17 Juli 2026. Raisa dijadwalkan naik ke atas panggung pada pukul 20 WITA di GBK Andiraga Petalolo berlokasi di Jalan Hang Tua, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Informasi lainnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital, dan juga nantikan informasi terupdate dalam Info Pro 2 nanti malam ya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Palu jadi kota nomor 1 terpanas di Indonesia. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan kota Palu menjadi wilayah dengan suhu maksimum harian tertinggi di Indonesia mencapai 36,5 derajat Celcius. Data ini berdasarkan pengamatan BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu pada periode 15 Juli pukul 7 waktu Indonesia, pukul 8 berarti ya, pukul 8 WITA hingga 16 Juli pukul 8 WITA teman Pro 2. Jadi selain Palu, BMKG juga mencatat ada sejumlah wilayah lain dengan suhu maksimum harian tertinggi. Di antaranya Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dan Stasiun Meteorologi Beringin yang sama-sama mencapai 35,6 derajat Celcius. Dan Kota Palu menjadi berada di peringkat pertama ya, atau nomor 1 kota terpanas di Indonesia. Kalau gitu, lagu untuk matahari spesial deh buat kamu dari Tulus.

0: Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? So tau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Maju! Don!
4: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
7: Kan ada sekitar 60%.
6: Ya.
7: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
6: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
7: Oke, okay, benar-benar.
6: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pilihlah aku. Mudah-mudahan kamu tidak salah pilih pasangan ya, teman Pro 2. Apalagi salah kalau misalnya malam ini salah ngasih kode ya. Ini malam apa ya? Oh, malam Sabtu ya, baru ya. Oh, kirain malam Minggu lagi. Kalau misal, oh ya, persiapan malam Minggu biasanya kode-kodean tuh di status WhatsApp atau IG. Malam Minggu aku free. Semoga kamu bisa peka untuk ajakin aku malming. Acie. Okay, semoga tidak salah kasih kode ya, teman Bro 2. Kali ini kita ke informasi mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulteng menghadiri acara penutupan invitasi renang pelajar Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang digelar di kolam renang Paluabara Villa Sultan Raja di hari Rabu kemarin. Dalam kegiatan ini, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah diwakili oleh Ketua Harian yaitu Muhammad Ivan Taufan. Jadi kehadiran jajaran pengurus KONI ini menegaskan bentuk dukungan penuh begitu ya terhadap pembinaan atlet muda serta pengembangan prestasi olahraga renang sejak usia dini di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, mungkin kamu lagi dengerin Pro2 sembari mengemudi begitu ya, teman Pro2 lagi di jalan. Selamat sore, dan atau mungkin ada yang baru pulang dari tempat kerja teman Pro2. Dan mungkin hari ini walaupun ada beberapa kantor gitu ya atau instansi yang menerapkan work from home, tapi ada beberapa juga yang tetap harus beraktivitas seperti biasanya di kantor gitu teman Pro2. Dan mungkin ada yang merasa bahwa ya namanya juga hidup ya, up and down teman Pro2. Bukan cuma hidup, kadang juga di tempat kerja, dimanapun kita bekerja, itu entah di kantor, entah di luar ruangan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya bekerja gitu. Dan tidak semua tempat kerja itu 100% nyaman teman Pro2. Yang harus kita ingat adalah kita kerja cari uang, bukan cari kenyamanan.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ya ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
2: Iya.
1: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya
1: mungkin
3: ya.
1: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
0: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nomor 2, ada beberapa negara-negara dengan predikat ter ya, ter di dunia. Ter itu banyak ya. Seperti negara dengan paspor terkuat di dunia yaitu Singapura. Lalu negara negara yang terbanyak dikunjungi di dunia adalah Prancis. Lalu negara dengan terluas di dunia adalah Rusia. Dan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia adalah Kanada. Lalu negara dengan populasi terbesar di dunia adalah India, teman berdua. Negara terdamai di dunia adalah Islandia. Lalu negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia adalah Monaco. Dan negara terbahagia di dunia adalah Finlandia. Dan itu dia, ada beberapa negara dengan ter di dunia ya. Terluas, terkuat, terbanyak, terpanjang, terbesar, terdamai, tertinggi, dan juga terbahagia, teman berdua. Ada yang terrindu? Ini rindu spesial untuk kamu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari. Aku tak

0: guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Haus nih.
4: Ya minum, Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya nggak usah ngegas juga, andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
0: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
6: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu, KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pro2 ya, sore ini ayo berhenti sejenak dari segala kesibukan, tarik nafas, nikmati senja teman Pro2 dan temani perjalanan pulangmu bersama dengan Pro2. Akan ada cerita, musik dan juga obrolan yang semoga bisa jadi teman terbaik di penghujung hari teman Pro2. So, ada rindu yang memang cukup disimpan aja, bukan untuk dipaksakan. Karena tidak semua yang kita rindukan harus kembali, bukan? Dan tidak semua yang pergi harus dicari lagi. Sore ini, mari temani langkahmu pulang sambil menikmati musik dari Pro2 dan juga belajar bahwa melepaskan juga bisa menjadi cara terbaik untuk mencintai. So, terima kasih untuk kebersamaanmu sore ini. Saya Nadila pamit, terima kasih. Dan semoga kita menjadi orang yang lebih lapang lagi dalam segala sesuatu. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitasmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa, tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, "Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu abdi sepeninggalku?' Mereka berkata, 'Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.'"

kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati, atau bahkan terucap oleh lidah kita.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

contoh sehari-hari sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

0: Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله أكبر.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal,

banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat.

Sikap tenang dan selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

0: Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
4: Radio Republik of

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Dan mungkin sekarang lagi sibuk gitu, prepare gitu mau pergi ke konser Raisa kayak malam hari ini ya. Teman-teman gak pada mau ke konser Raisa nih? Dan malam hari ini teman Pro 2, senang sekali saya Iyek Maulana bisa menyapa kalian di program Jaga Malam. Dan tentunya saya bakal ngobrol santai bareng sama teman-teman saya di malam hari ini. Ada teman-teman dari Digital Safety ya. Oke, saya mau kenalan dulu satu-satu dari narasumber saya. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Halo, saya mau kenalan dulu dong dari samping kiri saya. Silahkan.
1: Oke, halo teman Pro 2 Palu. Perkenalkan, nama saya Queen Saryani.
0: Oke, Queen, dipanggilnya?
1: Queen
0: Kak. Oke, Queen. Halo Queen. Halo, salam kenal. Berikutnya.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gali Raditya Alfiki. Teman-teman bisa panggil saya Gali.
0: Oke, halo Gali, Queen dan Gali. Terakhir.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Salsa Pratiwintoy. Bisa dipanggil Nabila.
0: Oke, Nabila.
3: Iya.
0: Siap, Queen, Gali dan Nabila. Oke, saya harus hafalin karena biasanya ketukar-tukar nih ya teman Pro 2. Dan mau ngasih tahu nih buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin di 105 FM, kalian boleh gabung bareng sama kita di malam hari ini di WhatsApp kita di 0811 456 03105. Atau kalian bisa langsung aja join di live streaming YouTube kita di RRI Palu dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang belum punya teman Pro 2, silakan di download di Play Store maupun App Store kamu teman Pro 2. Oke, saya langsung bertanya nih buat narasumber saya malam hari ini. Saya mau tanya apa sih digital safety nih teman-teman? Boleh dijelaskan dulu ya. Mungkin ini udah beberapa kali gitu ya ke Pro 2, tapi mungkin ada teman-teman yang baru dengar gitu. Mungkin bisa diperkenalkan digital safety itu apa? Komunitas digital safety itu apa? Boleh silakan.
1: Oke, baik Kakak. Jadi digital safety itu merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang perlindungan digital pada anak. Okay. Karena melihat isu di masa sekarang ini, masih sangat banyak anak-anak yang menggunakan media sosial, namun mereka belum bijak dalam cara mengaplikasikannya. Mereka belum tahu tentang dampak-dampak negatif dari media sosial sehingga mereka terlena dan mereka mendapatkan dampak negatif dari media sosial. Padahal ketika digunakan dengan bijak, media sosial itu akan menjadi media yang sangat bermanfaat bagi seorang anak. Disitulah kami, Satgas Digital Safety, hadir untuk mengedukasi dan juga memberikan ruang yang aman pada anak-anak di ranah digital. Seperti itu Kak.
0: Oh, berarti komunitasnya digital safety adalah komunitas yang memberi perlindungan untuk anak-anak ya di dunia media sosial digital. Betul. Ya. Tapi kalau kalian semua ini bergabung di digital safety ini dari kapan?
1: Kalau dari Queen Kakak itu dari Queen kelas 8. Sekarang Queen sudah kelas 11 SMA. Jadi sudah
0: dari SMP berarti ya?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Sudah bertahun-tahun grow with digital safety.
0: Oke, udah lumayan lama ya. Terus iya, Kakak. Dari tahun pertama sampai sekarang, ini sekarang udah menjabat sebagai apa tuh di digital safety?
1: Kalau di digital safety itu Kakak, kita tidak ada jabatan. Okay. Karena kita di digital safety itu semuanya sama. Jadi kita itu sama-sama membawa nama digital safety. Okay. Tidak ada yang ketua, tidak ada yang sekretaris, karena kita sama-sama itu adalah seorang anak yang ingin menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak yang lain.
0: Ya. Iya, Kakak. Oke, berarti berjalannya beriringan ya, enggak ada ketua, Kakak, wakil dan lainnya ya. Oke. Kalau Gali sendiri?
2: Kalau aku sendiri Kak, bergabung di digital safety itu pada tahun 2025 kemarin. Yang dimana aku itu mendapatkan infonya dari Queen juga dan dari sosial medianya digital safety. Jadi kalau bisa dibilang aku bergabung di digital safety ini, nyeblur di digital safety ini belum terlalu lama.
0: Belum terlalu lama, ya, hampir setahun ya masih. Ya, oke, kalau Nabila gimana tuh?
3: Kalau untuk saya bergabung di digital safety itu sudah lumayan lama. Dari saya kelas 1 SMA.
0: Okay.
3: Dan sekarang saya sudah kuliah semester 3.
0: Oke. Iya. Berarti hampir-hampir mirip ya kalian berdua ini ya.
3: Iya.
0: Udah lumayan lama ya. Terus apa yang kalian udah dapetin dari digital safety ini sebagai mungkin anggota yang lumayan lama di komunitas itu ya? Dari siapa? Dari Queen atau Nabila dulu? Sweet kali ya.
1: Oke. Kakak, jadi dari saya itu Kakak, kan saya masuk dari digital safety itu dari SMP. Jadi itu dari masa peralihan saya dari SD ke SMP. Pertama-tama saya itu lumayan shock karena saya merasa teman-teman yang ada di lingkungan digital safety itu sangat luar biasa sekali, mulai dari public speakingnya, pengetahuannya dan lain-lain. Tapi bukannya saya jadikan itu sebagai bahan untuk saya merasa insecure, tapi saya menjadikan itu sebagai motivasi saya karena saya merasa saya yang menyerap ilmu dari teman-teman saya paling banyak. Makanya saya merasa digital safety itu sangat merubah sudut pandang saya terhadap isu-isu anak, dan juga saya bisa mengimplementasikannya dan juga memberikan info-info kepada teman-teman saya yang kita tidak ajarkan di sekolah, kakak. Okay. Jadi kalau mau ditanya manfaatnya sebanyak apa, sebanyak itu sampai tidak bisa saya jabarkan satu-satu. Wah. Seperti itu, kakak.
0: Dari public speaking sepertinya terasa juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kakak, sangat terasa.
0: Wah, kalau Nabila gimana, Nabila?
3: Kalau untuk saya yang selama ini menurut saya dapatkan dari semenjak saya bergabung di digital safety itu lumayan banyak, kakak. Okay. Karena untuk saya pribadi, saya orangnya yang sangat introvert. Saya tidak mudah berbaur, bahkan saya tidak terlalu suka orang yang ramai. Dan semenjak saya bergabung dengan digital safety, saya sadar kalau ternyata saya bukan cuma orang yang seperti itu. Saya bisa grow with my friend, bahkan banyak belajar dari teman-teman saya juga yang bisa public speaking. Sekarang saya sudah mampu lumayan berbicara dengan orang, berbicara di depan orang, itu yang diasah.
0: Oke, jadi udah mulai terasa ya soal kepedean juga udah mulai pede ya tampil depan orang banyak ya. Kalau Gali sendiri ini kan baru setahun gitu ya, pasti ya lumayan lah, hampir setahun pasti udah ada nih yang didapat dari digital safety. Apa tuh, Gali?
2: Oke, kak, kalau yang aku dapat sendiri dari digital safety itu, aku waktu pertama masuk ke digital safety, berpapasan sekali di situ saya mendapatkan chat dari orang yang dikenal yang menawarkan uang hadiah 50 juta tetapi beliau meminta data pribadi saya. Okay. Nah, sebenarnya saya sudah tahu kalau itu memang penipuan, tetapi saya ingin tahu lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan jika kita mendapatkan chat seperti itu. Okay. Nah, pas sekali di situ pada saat saya di chat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, saya baru masuk di digital safety, dan pas-pas kali kami di situ lagi melakukan pertemuan yang sering kami adakan setiap bulan. Okay. Nah, kemudian pada saat saya bertemu dengan teman-teman lainnya, dan di situ juga ada Kak Kiki, di situ saya menanyakan kepada Kak Kiki, "Kak Kiki, ini saya dapat chat dari orang yang tidak dikenal yang menawarkan saya uang seperti ini. Saya sudah tahu kalau itu penipuan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan?" Seperti itu. Nah, Kak Kiki di situ menjawab kalau memang kita kalau berada di dunia digital ini, banyak orang yang bisa mengakses informasi pribadi kita. Nah, kita sebagai penggunanya, karena kita sudah tahu orang tersebut penipu, kita bisa melaporkan nomor tersebut dan memblokir dan tidak mengikuti langkah-langkah yang dia suruh, karena kita tahu sendiri itu adalah suatu penipuan. Okay. Nah, jadi dari digital safety sendiri, aku mengetahui dan mendapatkan kalau memang nyatanya di dunia digital ini sangat-sangat tidak seaman itu bagi kita, terutama bagi kita yang masih anak-anak ya. Okay. Karena banyak juga masih anak-anak ini yang masih awam terkait bahayanya dunia digital. Nah, aku sangat bersyukur dengan memasuki digital safety, sangat-sangat dapat banyak materi-materi yang berdaging. Dan karena saya sendiri sudah pernah mengalami chat-chat penipuan tersebut, saya bersyukur karena saya bisa tahu ingin menanyakannya dan melaporkannya ke siapa, ke di

0: juga merupakan ruang yang aman untuk Queen pilih, untuk Queen dapat berkembang di situ. Nah, mulai dari situlah Queen mulai terus-menerus mengikuti kegiatan dari Digital Safety hingga sampai sekarang,
1: Kak. Oke, berarti karena ada sosialisasi di sekolah ya,
0: iya, kakak,
1: akhirnya
0: betul,
1: ikut gabung. Kalau Nabila gimana, Nabila?
2: Kalau untuk saya masuk pertama kali itu karena yang pertama karena kakak saya juga anggota dari Satgas Digital Safety.
1: Okay.
2: Dan selanjutnya juga untuk anak seumuran saya pada saat itu lebih banyak kasus-kasus yang menurut saya yang lumayan kayak di ranah digital.
1: Yes, oke.
2: Okay. Kayak seperti isu-isu
1: pornografi,
2: child grooming, itu kan bisa melalui ranah digital semua, yeah, kakak.
1: Betul.
2: Jadi kayak saya lebih tertarik untuk masuk.
1: Oke, tertarik karena itu ya, karena ingin mempelajari itu lebih dalam gitu ya, untuk bagaimana pencegahan ini kepada anak-anak ya. Oke, tapi selama kalian bergabung di Digital Safety gitu, apa yang kalian lihat gitu yang terjadi pada anak-anak begitu? Atau mungkin udah ada temuan-temuan khusus begitu? Apa yang pernah atau pengen kalian sampaikan untuk teman Pro 2 malam hari ini?
0: Oke, kakak, jadi terkait isu-isu terhadap anak itu kita sangat mendapatkan banyak sekali isu-isu, tetapi isunya tentu saja merupakan privasi dari seorang anak sehingga kita tidak dapat menceritakannya. Tetapi dalam hal itu, karena kita sudah mengetahui dampak negatifnya, kita menjadi lebih aware dan juga kita menjadi agent of change untuk hal tersebut. Di mana kita berawal dari memberitahu teman-teman lingkungan sekitar kita bahwa ketika kalian mendapatkan situasi seperti ini, kalian jangan hanya dipendam sendiri. Kalian bisa melapor dan juga kalian bisa cerita kepada orang dewasa yang kalian percayai, seperti itu.
1: Oke, melihat dari keterangan Queen ya, berarti sebagai seorang anak-anak begitu, seberapa penting sebenarnya digital atau mungkin literasi soal digital ini di umur anak-anak gitu, dan dari umur berapa gitu harusnya anak-anak ini bisa diperkenalkan dengan digital dan juga pentingnya mempelajari literasi digital ini.
0: Kalau menurut Queen, kakak, literasi digital itu sudah sangat penting sekali sekarang, karena di kita ini sekarang generasi yang tumbuh bersama digitalisasi. Jadi digitalisasi itu sekarang bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi sudah sebagai pendamping hidup kita sehari-hari. Seperti untuk seorang anak itu, kita harus memperkenalkan bahwa media sosial itu adalah media untuk belajar, mencari informasi, menambah relasi, bahkan membentuk identitas ataupun personal branding, agar saat kita dewasa kita itu mempunyai portofolio. Bahkan karena kan sekarang juga kakak, untuk melihat CV itu ada seperti link IDIN itu, kakak, jadi untuk memperkenalkan literasi digital pada anak itu sangat perlu sekali, kakak. Seperti itu.
1: Boleh nggak sih kalian gambarin dengan saya malam hari ini, atau mungkin buat teman produk yang lagi saksiin kita di streaming RRI Palu gitu ya, seberapa positif kalian menggunakan media sosial kalian di dunia digital gitu? Dari siapapun boleh deh, silakan.
3: Dari aku aja. Jadi kalau aku sendiri, seberapa positif aku dalam menggunakan dunia digital di dalam diri aku itu, aku pernah lihat di Instagram itu ada yang namanya fitur barunya itu current lokasi atau lokasi terkini.
1: Lokasi terkini. Nah, yang di notes ya.
3: Iya, yang di notes. Nah, aku melihat itu dalam pikiran aku saat melihat lokasi terkini, fitur baru Instagram itu sangat-sangat, menurut aku sangat-sangat berbahaya bagi kita untuk kita menaruh lokasi terkini kita dalam fitur Instagram tersebut, karena kita tidak tahu siapa saja yang akan mengakses lokasi kita, yang akan melihat lokasi kita, dan kita tidak tahu isi pikiran orang tersebut seperti apa. Takutnya mereka mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada kita dengan mereka mengetahui lokasinya kita. Jadi aku kalau menggunakan Instagram, TikTok, sangat-sangat menjaga kerahasiaan data pribadi aku dan privasi aku, agar tidak mudah orang-orang yang tidak perlu mengetahui privasi aku itu seperti apa. Jadi kita harus banyak-banyak literasi terkait seberapa berbahayanya dunia digital itu, agar kita dapat mencegah sebelum terjadi.
1: Wah, luar biasa ya. Saya mau satu jawaban lagi dari Nabila untuk closing di segmen satu ini. Boleh, silakan Nabila. Untuk kamu gimana sih menggunakan media sosial? Sepositif apa begitu kamu dalam menggunakan media sosialmu sendiri, privasimu gitu?
2: Kalau untuk saya hampir sama seperti Gali, namun kalau menurut saya untuk sosial media itu lebih baik dan dianjurkan untuk tidak menggunakan data-data pribadi seperti yang tadi. Mulai
1: mencoba
2: dari
1: lokasi ya.
2: Iya, kan banyak itu Instagram punya fitur bagian lokasi. Kayak seperti kalau kita sempat foto di mana, terus pas kita mau upload itu pasti muncul kadang lokasinya.
1: Oke.

0: bisa ditandai itu lokasinya di mana. Jadi kalau menurut saya, kalau mau mengupload yang ada lokasi begitu, mending pada saat kita sudah tidak ada di sana.
1: Oke, itu dia ya teman Pro 2. Nah, ini menarik ya buat kita kulik lebih dalam lagi teman Pro 2 terkait dengan tantangan dunia digital dan juga nanti bakal ada Hari Anak Nasional ya. Nanti kita bakal bahas di segmen 2 teman Pro 2, dan juga buat kamu yang pengen bertanya malam hari ini di Jaga Malam, bisa silakan di WhatsApp di 0811456031 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Boleh juga di drop komentarnya di live streaming YouTube RRI Palu. So, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Masih bareng sama Ayek Maulana, teman Pro 2 tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih dengan teman-teman dari komunitas digital safety, teman Pro 2 ada Queen, Galih dan juga Nabila, teman Pro 2 ya. Nah, seperti yang udah saya janjiin teman Pro 2, kita bakal bahas soal Hari Anak Nasional gitu ya, dan juga tantangan-tantangan di dunia digital menurut teman-teman dari komunitas digital safety ini, teman Pro 2 ya. Hari Anak Nasional tahun ini mengangkat tema Voice of the Voiceless. Itu ya. Oke. Bisa dijelaskan apa makna dari tema tersebut dan mengapa tema ini sangat relevan dengan kondisi anak-anak saat ini, teman-teman?
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kami mengangkat tema Voice of the Voiceless pada HAN tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Digital Safety?
0: Okay.
1: Karena sesuai dengan artinya, yaitu suara bagi mereka yang tak bersuara. Jadi di mana kami menjadi wadah penampungan suara bagi anak-anak yang mungkin masih tersingkirkan suaranya, atau bagi mereka yang tidak dapat menyuarakan suara mereka secara langsung kepada pemangku-pemangku kebijakan. Nah, jadi kami menjadi masuk sebagai wadah penampungan yang mereka yang akan menjembatani suara-suara mereka yang tidak terdengar atau suara-suara mereka yang disepelekan, untuk kami anggap, kami berikan kepada pemangku-pemangku kebijakan kalau suara ini itu penting.
0: Oke.
1: Suara-suara yang tidak terdengar mungkin di belakang sana karena mungkin mereka takut untuk menyuarakannya, kita memberikan, menjadi penampungan bagi mereka dan menjembataninya untuk pemerintah, dan mengetahui, memberikan pemahaman kepada pemangku-pemangku kebijakan kalau suara-suara anak-anak ini harus didengar, tidak hanya menjadi formalitas saja, tapi memang hal ini sudah sangat urgent di dunia digital sekarang.
0: Oke, terus gimana nih caranya kita sebagai orang-orang yang dewasa gitu ya, yang bisa dibilang lebih punya pengetahuan gitu di dunia digital gitu, sebagai orang dewasa yang benar-benar mendengarkan suara anak gitu, ini bukan sekedar menganggap mereka ini belum mengerti. Gimana cara kita sebagai orang dewasa untuk menanggapi suara-suara anak itu yang harusnya didengarkan tapi tidak terdengarkan?
1: Nah, makanya kita sebagai digital safety itu hadir karena kita ketahui sendiri kalau anak-anak itu tidak bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang yang dewasa. Makanya kita di sini hadir untuk bisa menjembatani suara-suara mereka itu kepada kakak-kakak, kepada pemerintah-pemerintah, dengan cara kita menyuarakannya pada HAN tahun 2026 ini, dan juga menyuarakannya melewati media sosial yang dimana kita memberikan edukasi yang bisa juga orang-orang dewasa seperti kakak-kakak di depan ini bisa membuka media sosial dan melihat terkait pemahaman bagaimana caranya kita menggunakan digital dengan baik.
0: Oke, baik. Nah, ini menurut teman-teman lagi nih, kenapa isu keamanan digital anak ini menjadi semakin penting di era sekarang begitu ya, ketika hampir semua aktivitas ini sudah terkoneksi sama internet. Informasi udah banjir di mana-mana gitu. Udah bisa diakses lah sama anak-anak di hari apapun, di jam apapun mereka bisa akses itu gitu.
2: Okay. Baik kakak, kenapa keamanan digital saat ini sangat penting? Karena kita itu sekarang hidup berdampingan dengan internet. Sangat banyak anak-anak yang merasa bahwa internet itu hanya sekedar platform untuk bersenang-senang diri, mengupload foto dan lain sebagainya. Namun mereka lalai pada satu hal, bahwa media sosial dapat menjadi tempat orang jahat melakukan kejahatannya bahkan tanpa bertemu langsung dengan sang korban. Karena anak-anak itu merupakan sasaran utama bagi penjahat-penjahat, seperti untuk mereka grooming, mereka dekati perlahan-perlahan meskipun mereka palsu identitas mereka, kemudian mereka grooming dan mereka eksploitasi.
0: Okay.
2: Dan juga ada sangat banyak kejahatan-kejahatan di media sosial yang ada pada dunia sekarang ini, seperti cyberbullying dan juga pencurian data. Dan juga perlu kita sadari teman-teman bahwa jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Jejak digital itu akan sangat berbahaya. Makanya keamanan digital sangat penting, dan kita harus tahu apa penyebabnya dan juga kita harus tahu apa solusinya. Makanya literasi digital itu sangat penting. Seperti
0: okay.
2: itu kakak.
0: Nah, berbicara soal literasi digital dan juga digital safety gitu ya, buat anak-anak, apa tantangan yang kalian dapat gitu, atau apa tantangan yang menurut kalian paling susah gitu untuk memberikan literasi kepada anak-anak di bawah umur ini?
3: Kalau menurut kami kakak, kalau untuk tantangan yang sering dihadapi untuk anak-anak zaman sekarang ini kakak, seperti yang ada itu adalah perundungan cyber, pencurian data, dan juga konten-konten negatif. Itu kita tidak bisa cegah mau bagaimanapun fiturnya.
0: Oke. Okay. Nah, itu berarti lumayan luar biasa juga ya dampak yang didapat dari media sosial dan lain-lainnya di dunia digital begitu. Terus menurut kalian apa peran orang tua di rumah gitu untuk bisa membatasi anak dengan dunia digital?
2: Oke, baik kakak. Jadi kalau menurut saya, apa peran orang tua untuk membatasi anak-anak di dalam dunia digital? Itu menurut saya cara terbaik bagi para orang tua itu bukan hanya sekedar membatasi, melainkan memperkenalkan apa itu media sosial dari seluruh lingkup beluknya, baik itu secara positif dan negatif. Ketika anak melakukan memakai media sosial dalam ranah positif, akan ada benefit apa saja yang mereka dapatkan sebagai seorang anak. Contohnya berprestasi, dapat membentuk personal branding, menambah relasi dan lain sebagainya. Sebaliknya juga, para orang tua juga harus memberitahu para anak-anak apa dampak negatif yang akan mereka dapatkan ketika mereka menyalahi dan juga tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Karena menurut saya kakak, jika seorang anak itu hanya sekedar dibatasi, mereka bisa saja membangkang tanpa sepengetahuan orangnya. Jadi menurut saya, dibandingkan dibatasi, mending anak itu diperkenalkan dengan media sosial agar mereka yang dapat mengendalikan diri mereka sendiri untuk memakai media sosial dengan bijak seperti itu. Kakak.
0: Luar biasa ya. Nah, berarti ini kalau kalian sendiri kan sebagai anggota dari komunitas Digital Safety ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Kakak.
0: Apakah di lingkungan keluarga kalian begitu? Kalian udah menerapkan itu kah atau bagaimana nih teman-teman?
2: Ya, tentunya sudah kakak. Salah satu contohnya itu kalau Queen sendiri itu kan tinggal sama nenek dan seperti bagaimana kita ketahui nenek itu mungkin di literasi digitalnya masih kurang dan juga masih sering percaya terkait hoax-hoax dan lain sebagainya.
0: Apalagi gempuran AI ya, apa-apa pasti
2: betul
0: di grup WhatsApp.
2: Iya, betul sekali. Dan di situ Queen hadir sebagai filter untuk orang-orang di keluarganya Queen yang mungkin belum mendapatkan kapasitas yang sama seperti yang Queen dapatkan di Digital Safety, maka disitulah peran Queen hadir sebagai filter yang akan menyaring-nyaring yang ini yang hoax, yang ini yang penipuan, dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Dan juga kita harus memanfaatkan fitur seperti blokir dan juga laporkan. Karena menurut Queen dua fitur itu sangat penting sekali. Karena tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga bisa melindungi orang lain yang mungkin nantinya akan menjadi korban selanjutnya. Seperti itu kakak.
0: Oh, berarti enak nih ya, udah punya satu anggota keluarga yang bisa dicari tahu apakah informasi ini benar atau tidak.
2: Iya,
0: ya
2: kata.
0: Dari Queen bisa kasih validasi itu. Oh
2: iya,
0: informasinya
2: betul.
0: Salah nih papa mama.
2: Iya.
0: Kalau Gali sendiri gimana?
1: Kalau aku sendiri sama seperti Queen, yang dimana sebenarnya orang tua Gali itu papa, mama, kakak. Kalau kakak enggak sih, tapi papa mama ini mereka Gen X yang gaptek, yang dimana papaku ini kadang percaya sama berita-berita yang berseliweran di FB Pro.
0: Waduh.
1: Yang terutama beritanya ini dihasilkan oleh AI.
0: Yeah.
1: Yang dimana pernah itu papa itu kirimkan berita di mana ada pemerintah yang katanya ini dia ini memberikan dana gratis kepada anak-anak sekolah. Nah, itu dibuat dari dihasilkan oleh AI, ada tulisan AI-nya. Nah, jadi karena beritanya tidak valid, Gali hanya bisa memberikan edukasi kepada papa Gali dan orang-orang di sekitar rumah kalau mau menyebarkan berita itu lebih baik disaring dulu. Baru diberikan informasinya kepada keluarga-keluarga terdekat.
0: Dicari tahu dulu kebenarannya ya. Ah, Nabila sendiri gimana? Ini kan udah ada dua orang nih, kakak dan juga Nabila sendiri yang udah gabung di komunitas Digital Safety ini. Kalau Nabila gimana?
3: Kalau untuk saya sendiri, di rumah saya itu ada oma saya dan opa saya, dan kemudian juga ada mami saya pada saat itu. Nah, yang paling sering menggunakan media sosial itu mami saya, yaitu adik dari oma saya.
0: Okay.
3: Sedangkan dia itu gampang sekali dipengaruhi dengan media sosial itu, apalagi FB atau ada nomor-nomor tidak dikenal yang mengirimi pesan, membawa-bawa nama artis, bilang kirimin uang itulah akan dapat uang segini. Dan itu bukan cuma 1-2 kali dia melakukan kesalahan seperti itu. Jadi semenjak saya bergabung dengan Digital Safety, saya sudah mulai mengerti yang namanya hoax, yang namanya palsu. Itu saya bisa mengedukasi orang tua saya dan keluarga saya untuk tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang kali.
0: Luar biasa. Berarti udah punya benteng gitu ya terkait dengan banyaknya informasi atau banjir informasi hoax di luar sana ya, AI dan lain segala macamnya gitu. Dan ini juga mau ngasih tahu buat mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin gitu ya terkait dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kalau kamu belum ragu gitu dengan kebenaran informasi yang ada, boleh langsung cek aja website kita di rri.co.id. Di sana udah pasti informasinya valid dan juga faktual, teman Pro 2 ya. Nah, dari pengalaman teman-teman semua ini, menurut pengalaman komunitas kalian juga gitu, apakah literasi digital masyarakat di Kota Palu ini sudah cukup baik nih menurut teman-teman, atau masih ada nih tantangan besar yang perlu dibenahi bersama?
2: Ya, menurut Queen masih sangat banyak dan literasi digital di Kota Palu itu masih kurang, Kakak. Okay. Karena melihat buktinya masih sangat banyak yang terkena penipuan dan juga pencurian identitas. Salah satu contoh itu adalah Queen, Kak. Yes. Jadi Queen itu pernah menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan sosial media yang dilakukan oleh orang yang sampai sekarang Queen juga tidak tahu siapa. Jadi ceritanya itu Queen ada mengupload foto seperti biasa di Instagram, lalu foto Queen itu disebarluaskan di platform, salah satu platform yang arahnya itu lebih ke sisi negatifnya, Kakak. Okay. Dan orang itu memakai nomor luar negeri, Kakak, karena keluarga Queen juga sudah sempat berupaya untuk mencari tahu siapa, dan juga itu yang terkena bukan hanya Queen, tetapi ada juga teman-temannya Queen. Jadi bisa Queen simpulkan bahwa pelakunya itu adalah bisa jadi orang terdekat kami, karena yang terkena itu bukan hanya Queen sendiri, Kakak. Ada beberapa orang, ada sampai 5 orang yang Queen kenal yang foto-fotonya itu dimasukkan ke platform tidak benar seperti itu, Kakak. Jadi menurutnya Queen, kita harus sangat aware karena kita di media sosial ini kita tidak tahu siapa pelakunya. Jadi karena kita tidak bisa mengendalikan pelakunya, kita itu bisa memberikan batasan dan juga perlindungan kepada diri kita sendiri. Okay. Seperti itu.
0: Oh, berarti persoalan literasi digital di Kota Palu sendiri ini masih terus harus dibenahi ya.
2: Masih harus
0: digempurkan gitu sosialisasi soal literasi digital ini. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih dari pendengar Pro 2 FM Palu. Ada siapa nih? Katanya salam budaya semuanya buat para narasumber dari Digital Safety. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya nih perihal tema obrolan komunitas safety digital. Misal ada masyarakat yang mau belajar safety digital di bagian keamanan keluarga dan anak atau digital parenting juga. Namun mohon maaf, rata-rata pengguna media sosial itu terdiri dari adat dan agama yang berbeda-beda. Bagaimana saran teman-teman dari safety digital bagian keamanan keluarga dan anak atau digital parenting bagi yang mohon maaf berbeda agama, adat dan kepercayaan? Demikian katanya ya, insya Allah. Baik, saya tanyakan mau salah atau benar, saya tidak tahu tentang itu. Insya Allah semoga kita kakek nenek orang tua keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Oke, amin ya robbal alamin. Silakan dijawab teman-teman.
2: Oke. Baik, Kakak. Jadi kami dari teman-teman Satgas Digital Safety percaya bahwa semua agama dan juga semua adat istiadat itu mempercayai hal yang sama, yaitu mengajarkan para umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi itu bisa kita lihat dalam satu sudut pandang yang keseluruhan atau secara general, bahwasannya literasi digital dan juga seperti digital parenting dan juga membatasi digitalisasi pada anak dan lain sebagainya itu sangat penting. Dan terkait dengan kepercayaan yang berbeda-beda, suku adat yang berbeda-beda, itu bisa kita membersamai bersama, karena ketika kita bersama-sama itu kita akan mendapatkan suatu kecapaian yang sama. Jadi menurut kami suatu perbedaan itu tidak akan menjadi sebuah masalah, karena yang terpenting adalah kita menggunakan media sosial dengan bijak. Itu, Kakak.
0: Wah, luar biasa, kasih aplaus dulu buat teman-teman malam hari ini begitu ya. Jadi memang ini udah menjawab ya buat Kak Haris di Jogja. Wah, jauh nih dari Jogja bertanya ke Pro 2 FM Palu. Terima kasih juga udah bertanya begitu ya. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan yang mungkin agak sedikit mengganggu pemikiran dari Kak Haris begitu ya. Tapi memang mau agama adat apapun itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik ya.
2: Betul,
0: apalagi soal digital safety begitu, itu juga harus menjadi peran kita semua, bukan cuma teman-teman dari Satgas Digital Safety ini yang ikut memerangi, tapi kita semua teman Pro 2. Oke, kita masih punya satu segmen terakhir teman Pro 2, so stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Jaga Malam teman Pro 2, ditemenin sama Yek dan juga teman-teman dari Digital Safety teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal ancaman digital gitu, bentuk kekerasan atau risiko apa nih yang paling banyak dialami oleh anak-anak gitu saat ini? Misalnya cyberbullying, grooming, pencurian data, atau mungkin bentuk lainnya. Gimana nih teman-teman?
1: Kalau dari Gali sendiri itu yang masih sering terjadi di dunia digital itu, pertama itu ada grooming, yang kedua itu ada eksploitasi online, yang ketiga itu ada kecanduan konten, sama yang terakhir itu ada juga yang namanya itu eksploitasi tadi udah, grooming juga udah, kecanduan konten, sama literasi digital, bagaimana cara anak-anak ini dapat paham dunia digital. Okay. Nah, menurut aku kenapa aku tadi bilang grooming dan eksploitasi, karena grooming dan eksploitasi ini adalah dua hal yang menurut aku berkesinambungan. Karena dari grooming ini, misalnya ada seorang dewasa yang ingin melakukan pendekatan dengan anak-anak, dan anak tersebut itu merasa kalau pendekatan yang dilakukan oleh orang dewasa ini merupakan hal yang dia anggap itu adalah dia ini memberikan kasih sayang ke dia. Okay. Padahal tidak. Padahal dia hanya mau melakukan pendekatan untuk dia eksploitasi anak tersebut. Okay. Dengan cara dia mungkin dia mintakan uangnya. Karena teman Gali sendiri pernah mengalami kejadian tersebut. Adik kelas Gali sendiri pernah mengalami.
0: Oke, miris ya kalau ada kejadian yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus ini sebagai orang awam gitu ya. Gimana cara, atau mungkin kalian punya sesuatu yang bisa dibagiin gitu terkait dengan bagaimana cara untuk mengenali tanda-tanda ketika seorang anak ini ternyata sedang menjadi korban cyberbullying atau eksploitasi di internet.
2: Nah, kalau untuk bagaimana cara kita mengenali anak itu menjadi korban, yang pertama itu anaknya itu menjadi lebih banyak pendiam.
0: Oke.
2: Okay. Mudah cemas, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan dia mulai jarang atau bahkan takut untuk membuka media sosial dan handphone.
0: Oke, okay. Kayak gitu ya. Iya. Nah, apa saja nih kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan mulai hari ini nih supaya anak-anak dan remaja ini lebih bijak menggunakan internet dan juga media sosial?
3: Oke, Kakak. Jadi cara sederhananya itu adalah kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada media sosial dengan cara kita kenali bagaimana cara untuk memanfaatkan media sosial dengan baik. Okay. Seperti yang sudah kami bilang seperti tadi, yaitu dengan belajar, menambah informasi, memperluas wawasan, menambah relasi, dan lain sebagainya. Dan juga untuk bijak menggunakan media sosial, kita juga bisa menjadi penolong bagi teman-teman kita yang menjadi korban. Misal di media sosial itu kan banyak teman-teman kita yang speak up kasus-kasus mereka terkait masalah yang mereka alami ketika mereka menjadi korban. Kita juga bisa mengambil peran sebagai penolong dengan cara kita membantu up postingan itu, dengan cara mungkin kita share dan juga kita komen, kita support. Karena hal yang menurut kita sepele seperti kita mengetik, dan itu kan kita hanya menggunakan energi kita sedikit, tetapi itu bisa menjadi awal dari kepulihan suatu individu lainnya. Jadi menurut saya cara kita menjadi pengguna media sosial yang bijak itu adalah bagaimana kita bisa menghindari diri kita agar tidak menjadi korban di media sosial, dan juga bagaimana kita bisa menjadi penolong bagi teman-teman kita yang sedang mengalami dan juga sedang menjadi korban dalam arus baliknya teknologi digitalisasi itu sendiri. Okay, Kakak.
0: Baik. Nah, ini kan kita sebentar lagi akan menjelang atau mungkin bakal diperingati dengan Hari Anak Nasional gitu ya, di tanggal 23 Juli. Betul. Ya, teman-teman. Nah, di momen Hari Anak Nasional nanti nih teman-teman, apa harapan kalian sebagai Satgas Digital Safety nih terhadap anak-anak Indonesia khususnya di Kota Palu sendiri?
1: Kalau dari Gali sendiri, harapan Gali kepada anak-anak Indonesia, terutama mungkin anak-anak yang masih takut bersuara.
0: Okay.
1: Kepada teman-teman di luar sana, jangan takut untuk bersuara, karena kita punya hak partisipasi, kita punya hak perlindungan, kita punya hak kelangsungan hidup, dan kita punya hak tumbuh kembang. Jadi kita sebagai anak ini punya hak untuk kita berbicara dan menyuarakan hal-hal yang masih terasa janggal dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anak. Makanya kalau kita tidak bersuara, siapa lagi yang mau diharapkan?
0: Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup ya, saya boleh dong minta dari masing-masing dari kalian gitu ya untuk menyampaikan satu kalimat motivasi untuk seluruh anak-anak Indonesia di momen Hari Anak Nasional nanti. Boleh dari Queen dulu kali ya.
3: Oke kakak, jadi untuk kalimat penutup Queen dari kali ini yaitu, para anak-anak di Indonesia, ingat kita bukan hanya sekedar objek untuk dilindungi saja, tetapi kita merupakan sebuah subjek yang memiliki hak untuk bersuara, dan juga kita memiliki hak agar suara dan pendapat kita itu ditindaklanjuti dan juga dipertimbangkan. Dan arti sebenarnya menurut Queen dari tema kita kali ini yaitu Voice of the Voiceless, bukan hanya sebagaimana kita berani untuk menyuarakan diri kita, tetapi bagaimana cara kita untuk memastikan tidak ada anak-anak Indonesia yang merasa sendirian lagi dalam menghadapi masalah. Karena menurut Queen, sekecil apapun cerita, tidak ada cerita yang terlalu kecil atau sepele untuk diceritakan. Karena ketika kita bercerita itu, kita bukan lemah, melainkan itu sebuah kekuatan kita agar kita bisa berani dan juga kita bisa memberikan orang lain pembelajaran dari cerita-cerita yang kita dapatkan. Dan jadi pesan Queen kepada seluruh anak-anak di Indonesia, tetap semangat, belajar yang baik agar masa depan kita bisa sukses. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Nah, itu dia buat anak-anak ya. Tetap semangat gitu ya, terus belajar ya, juga betul, gitu. Kakak. Dan jangan lupa untuk selalu belajar soal literasi digital ya, begitu ya. Terakhir mungkin kalau Gali udah ya tadi ya. Mungkin Nabila aja kali ini ya.
2: Kalau untuk saya, pesan saya untuk seluruh anak yang ada di dunia ini dan bahkan juga di Indonesia, untuk jangan takut untuk tetap bersuara karena kita memiliki hak untuk didengar dan dilindungi.
0: Oke.
2: Gunakan internet dengan bijak dan saling menghargai.
0: Oke, siap. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu buat teman-teman dari Satgas Digital Safety yang udah hadir di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Terima kasih untuk Queen dan Gali dan juga Nabila yang udah berbagi ilmunya dan juga udah berbagi kesempatan ya untuk kita untuk belajar lebih jauh soal literasi digital ini, begitu. Luar biasa sekali juga tentunya obrolan kita malam hari ini, teman Pro 2. Semoga apa yang kita bahas ini bukan cuman berhenti sebagai informasi aja di sini, teman Pro 2, tapi juga menjadi pengingat bahwa internet ini bisa menjadi tempat yang luar biasa ketika digunakan dengan bijak. Oke, terima kasih teman Pro 2. Akhir kata saya Iyek Maulana pamit.
3: Saya Queen Saryani.
1: Dan saya Gali.
2: Dan saya juga Nabila.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ada operator saya malam hari ini, ada Kak Roynal juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita bakal mendengarkan langsung laporan dari rekan Erwin begitu, terkait dengan event Madani Art Show 9 yang akan diadakan di GBK di Jalan Hang Tuah. Oke, saya udah terhubung sama rekan Erwino yang bakal memberikan laporannya begitu. Oke, halo, baik, selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih Kak dengan saya Nadila saat ini bertugas di GBK di acara Art Madani Show yang ke-9. Dan saat ini saya sudah berada dengan ketua panitia, ada Kak
2: Jennifer.
1: Oke, Kak Jennifer, mungkin bisa dijelasin sedikit ke teman-teman Perdua yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui radio. Seperti apa kegiatan malam hari ini dan seperti semeriah apa di GBK saat ini?
2: Di GBK saat ini sangat meriah tentunya karena lagi menunggu Raisa akan tampil. Kondisinya sangat hektik karena ini sudah akan close gate. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih di jalan, segera.
1: Oke. Yang sudah punya tiket segera datang.
2: Segera datang
1: akan close gate ya.
2: Iya, oke. Okay.
1: Dan saat ini sedang berlangsung musisi lokal ya, Kak?
2: Ya, band-band lokal dari Kota Palu ada The Secret sama Sunstruth.
1: Oke. Okay. Totalnya ada berapa banyak penonton untuk malam hari ini menyaksikan Raisa?
2: Sekitar 2000-an,
1: 2500 ya, penonton begitu. Ya. Oke, okay, apa yang paling spesial di ulang tahun Madani yang ke-21 ya?
2: Iya, betul okay. Sekali. Yang paling spesial kali ini puncak acaranya Madani Art Show, kami mengundang artis ibu kota yaitu Raisa Andriana.
1: Oke, okay. Dan sampai saat ini apakah masih ada tiket on the spot yang tersedia?
2: Udah nggak ada, kebetulan kita udah close gate, Kak.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih untuk Kak Jennifer ya,
2: yeah.
1: Dan juga rekan saya Iyek yang ada di studio, karena berhubung Raisa sesaat lagi juga akan tampil dan Kak Jennifer sendiri juga saat ini sedang hektik. Dan buat teman berdua, untuk kamu yang punya tiket tapi belum menukarkan, segera datang ke GBK begitu ya,
2: yeah.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Jennifer, sukses kegiatannya dan mudah-mudahan Raisa bisa menghibur warga Kota Palu. Baik, terima kasih, saya Nadila dan Erwino yang saat ini bertugas di GBK, melaporkan dari GBK. Sampai ketemu di konser-konser selanjutnya, bye-bye.
0: Oke, baik, terima kasih laporannya rekan Erwino dan juga Nadila yang sekarang berada di GBK begitu ya, teman Pro 2. Akan dilangsungkan nih, teman Pro 2, konser dari event Madani Art Show 9 yang mendatangkan Raisa, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan gitu buru-buru, teman Pro 2, harus ditukerin sekarang tiketnya karena udah mau close gate, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk bawa tumbler minum kamu gitu ya. Karena namanya nonton konser, teman Pro 2 pasti membutuhkan energi begitu, dan juga pastinya haus gitu ya, teman Pro 2. Oke, sekarang saya bakal gabung nih teman Pro 2 sama Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan program Music Live Chat. So buat kamu, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Oke, berarti lagi apa? Lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi, karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya, bener.
1: Takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh
1: sih.
0: Gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di apa weight lift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow. 10 tahun berarti ya.
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ

0: promo di TikToknya juga.
1: Bener.
0: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Kaleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
0: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Kaleb juga sekarang, sama Kak Abe, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Kaleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Kaleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan, emang inspirasinya random banget sih.
0: Iya, Kaleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Kaleb dan juga KB, Bela Negara KB?
0: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu. Aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
0: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, yeah, dopey.
1: Bener-bener.
0: Kali yang sedih banget.
1: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lah.
1: Aduh.
0: Akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macem. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sepokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly
1: pertama,
0: era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus Belah Hati. Belah Hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: iya,
0: dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording. Oh,
1: iya, iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan.
0: Makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, single-single karena nanti akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasa aja enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti, oh, wow. Okay. Mariah Carey, bener-bener, terus Coccolie.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya. Iya, pas biopiknya naik, bener-bener, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, Daman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Sengaja banget puterin lagu dari Raisa Taman Pro 2 ya. Siapa tahu kalian juga bisa sing along bareng gitu ya di mobil maupun mungkin sekarang lagi di rumah yang gak sempet nonton konser Raisa gitu ya Taman Pro 2. Karena memang malam hari ini Kota Palu lagi spesial banget gitu. Mungkin banyak orang nih sekarang lagi berbondong-bondong atau mungkin udah di sana nih Taman Pro 2, udah lagi di tempat gitu ya, lagi sing along bareng sama Raisa. Karena konser yang paling ditunggu di tahun ini Taman Pro 2 yaitu salah satu event yang diadakan oleh Madani, Sekolah Madani ya Taman Pro 2, ada Madani Art Show 9 dengan bintang tamu utamanya yaitu Raisa Taman Pro 2. Suasana Kota Palu malam hari ini tentunya pesta, pasti beda gitu ya dari biasanya karena ribuan orang pasti udah berkumpul nih untuk nyanyi bareng lagu-lagu yang udah menjadi soundtrack hidup banyak orang. Iya gak sih Taman Pro 2? Dan juga tentunya ini spesial banget buat fans Raisa, Yo Raisa yang mungkin ada di Palu gitu Taman Pro 2, karena akhirnya bisa kembali melihat Raisa setelah mungkin tahun terakhir Raisa kemari 2023 kalau gak salah ya Taman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal nyanyi gitu ya Taman Pro 2, ternyata ada fakta menarik juga nih. Menurut sejumlah penelitian, hobi bernyanyi ternyata bukan cuma bikin happy aja, tapi juga ini punya manfaat buat kesehatan jantung. Saat kita bernyanyi, nafas itu jadi lebih teratur Taman Pro 2. Diafragma bekerja lebih aktif, bahkan detak jantung dan pola pernapasan ini bisa jadi jauh lebih sinkron gitu. Efeknya apa? Tubuh terasa lebih rileks dan juga mood juga ikut naik gitu Taman Pro 2. Jadi buat Taman Pro 2 yang malam hari ini lagi di mana di art show, jangan malu-malu buat bernyanyi sekencang-kencangnya gitu ya. Gak perlu khawatir kalau suaranya fals, karena yang penting adalah menikmati momennya. Toh kata orang, suara fals juga tetap dihitung kok. Ya, yang penting Taman Pro 2 kalian juga happy gitu ya, ikut menikmati musik dan juga pulang bawa pengalaman yang gak terlupakan. Apalagi kalau nanti nih Raisa mulai membawakan lagu-lagu seperti Kali Kedua, Mantan Terindah, Serba Salah yang udah kalian dengerin tadi, atau Cool It Be Taman Pro 2. Wah, ini satu venue pasti langsung berubah nih jadi paduan suara raksasa gitu ya. Ada yang nyanyi sambil senyum, ada yang sambil nostalgia, atau mungkin ada yang tiba-tiba ingat seseorang di lagunya, dia nyimpan seseorang di lagu Raisa gitu Taman Pro 2. Waduh, itulah sebenarnya serunya konser ya Taman Pro 2. Lagu yang sama bisa punya cerita yang berbeda-beda di setiap orang. Nah, buat yang belum sempat datang ke konsernya Raisa gitu ya, gak usah sedih Taman Pro 2. Malam hari ini kita juga bakal menemani kalian lewat udara gitu ya, dengan beragam informasi dan juga tentunya dengan lagu-lagu enak yang bisa menemani kalian juga ikutan sing along dari rumah gitu. Siapa tahu lagu Raisa favorit kalian juga ikut mengalun di Pro 2 FM Palu seperti tadi kita Taman Pro 2. Dan setelah ini masih akan ada Raisa, biar mengobati rasa sedih kalian yang gak sempat nonton, kita bakal sing along dari Pro 2 FM Palu. Dan juga tentunya bisa request di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. So stay tune 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 简单。
1: Kak, aku mau pesen fried rice with scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada

Single terbaru dari Di Lestari Teman Pradua yang berduet dengan Afgan ya, Teman Pradua, dengan judul lagunya tadi Cuma Satu Nama. Iya, memang harus cuma satu nama sih kalau memang mau dikenang di hati, asik. ngobrolin soal single terbaru Teman Pradua baru di tanggal ini, tanggal 17 Juli 2026 pada hari Jumat dini hari tadi, Teman Pradua. Sabrina Leanor ini resmi merilis single terbarunya juga yang berjudul Selesai. Lagu ini tuh udah bisa kamu dengerin di seluruh platform musik digital kesayangan kamu, dan tentunya video musik resminya juga udah meluncur di kanal YouTube Teman Pradua. Mengusung genre pop balada, lagu ini benar-benar nge-highlight karakter vokal Sabrina yang kuat dan juga penuh penghayatan, Teman Pradua. Aransemen musiknya dibuat simple tapi ngena banget nih, Teman Pradua, didominasi dentingan piano dan juga balutan instrumen string yang bikin suasana malam ini makin terasa melankolis tentunya ya. Selesai ini, Teman Pradua, bercerita tentang fase terberat dalam sebuah hubungan, saat kita dipaksa menerima kenyataan kalau hubungan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan yang bikin ini lagu ini makin nyesek, Teman Pradua ya, kita tetap berusaha mendukung kebahagiaan si dia meskipun di satu sisi kita harus menyimpan luka dan kekecewaan sendirian. Relate gak sih, Teman Pradua, sama yang lagi berjuang buat healing? Tapi tenang,

Lagu ini tidak cuma mengajak kamu untuk larut dalam sebuah kesedihan, ada pesan mendalam juga tentang bagaimana mengakhiri sebuah hubungan dengan cara yang dewasa. Bahwa perpisahan itu mau gak mau gitu ya, adalah bagian dari proses menerima keadaan dan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk tentunya bisa move on dan melanjutkan hidup. Liriknya yang menggambarkan pergulatan batin antara bertahan atau melepaskan rasa lelah, ragu, sampai sisa-sisa harapan benar-benar menyihir para pendengarnya juga nih. Buktinya baru aja dirilis teman Pro 2, video musiknya di YouTube langsung diserbu gitu teman Pro 2. Sekarang kayaknya tayangannya di YouTube udah lumayan banyak gitu. Nah, udah lebih dari 6.000 kali dan dibanjiri lebih dari 1.000 komentar yang ikut curhat di sana teman Pro 2. So buat kamu juga yang malam hari ini lagi ada di persimpangan jalan, ada di persimpangan dilema kayak lagunya Terry teman Pro 2 ya, antara mau bertahan atau melepaskan, yuk kita dengerin bareng-bareng biar hati kamu makin tenang teman Pro 2. Send text atau request kamu di WhatsApp kita. Ini dia Sabrina Leanor dengan Selesai. Enjoy the song.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

Balik ini teman Pro2, saya mengajakin kamu nih untuk membahas sesuatu yang pastinya nih relate gitu ya teman Pro2 buat kita-kita yang mungkin lagi jomblo, kita-kita ketahuan deh jomblonya ya teman Pro2. Atau mungkin lagi menikmati masa sendiri ya, lebih asiknya buat didengar daripada jomblo kayaknya ngenes banget gitu ya teman Pro2, mending kita sebutnya dengan seseorang yang menikmati masa sendirinya gitu. Biasanya kalau buka media sosial ya teman Pro2, kita sering melihat postingan pasangan yang lagi liburan gitu. Apalagi kalau weekend kayak gini tuh teman Pro2, biasanya orang-orang udah pada pergi bareng sama pasangannya. Udah pasti diposting di media sosial ya teman Pro2, mau itu lagi dinner, sampai mungkin lagi ngasih bunga nih sama pasangannya teman Pro2. Kadang tanpa sadar kita tuh biasanya muncul pikiran, kayaknya hidup bakal lebih bahagia ya kalau punya pacar. Waduh. Tapi tunggu dulu teman Pro2, ada sebuah penelitian dari University of Georgia yang menemukan fakta menarik nih teman Pro2. Penelitian terhadap ratusan remaja menunjukkan bahwa mereka yang tidak sedang menjalin hubungan romantis ini justru memiliki tingkat depresi yang lebih rendah teman Pro2. Bukan cuma itu, mereka juga dinilai punya kemampuan bersosialisasi dan kepemimpinan yang cukup baik. Artinya apa? Penelitian ini bukan bilang kalau pacaran itu sesuatu hal yang buruk ya teman Pro2, sama sekali bukan. Tapi penelitian ini mengingatkan kita kalau kebahagiaan seseorang ternyata tidak hanya bergantung pada status hubungan saja. Masih ada banyak faktor lain begitu, seperti hubungan yang sehat dengan keluarga, sahabat, lingkungan sekolah atau kampus, hingga mungkin kemampuan untuk menerima diri sendiri teman Pro2. Kadang memang kita terlalu fokus untuk mencari seseorang untuk melengkapi hidup, padahal yang perlu dilengkapi dulu nih teman Pro2 justru hubungan kita dulu nih dengan diri sendiri. Karena kalau kita sudah nyaman dengan diri sendiri, kita akan lebih siap begitu untuk membangun hubungan yang sehat dan membangun hubungan dengan orang lain begitu. Apalagi sekarang nih teman Pro2, tekanan dari media sosial juga cukup besar. Melihat teman upload foto anniversary langsung merasa nih ketinggalan teman Pro2. Lihat orang lain posting bunga gitu ya, langsung berpikir hidup sendiri itu menyedihkan begitu. Padahal media sosial ini cuma memperlihatkan potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Jadi buat kamu nih teman Pro2 yang malam hari ini masih single, masih menikmati masa sendirinya gitu ya, gak usah minder. Menjadi jomblo itu bukan berarti kesepian ya. Bisa jadi ini adalah fase terbaik untuk mengejar mimpi, memperluas pertemanan, memperbaiki diri, atau sekedar menikmati hidup tanpa drama yang gak perlu begitu. Nah pertanyaannya sekarang teman Pro2, kamu bisa jawab di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI digital begitu. Menurut kalian lebih penting punya pasangan atau lebih penting berdamai dengan diri sendiri dulu teman Pro2? Share pendapat kalian teman Pro2, saya tunggu sampai nanti pukul 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga. Okay.

Sedih banget rasanya ya teman Pro 2 dengerin lagu ini, please. Dewi Persik, tolong acak-acak lagu ini. Kalau warga-warga TikTok gitu ya, dapat lagu yang galau-galaunya galau abis gitu ya, pasti minta tolong sama Dewi Persik untuk mengacak-ngacak lagu itu, teman Pro 2 ya. Sama seperti lagu dari Betran Petro dan juga Anggis Devaki tadi yang judulnya Percuma, tolong banget acak-acak lagu itu dong, kayaknya itu terlalu galau gitu teman Pro 2. Dan masih menyambung obrolan kita tadi teman Pro 2, setelah tadi mungkin kita membahas sesuatu kalau kebahagiaan itu gak selalu ditentukan oleh punya atau enggaknya pasangan teman Pro 2. Ada lagi fakta yang menarik nih teman Pro 2 yang tentunya tidak kalah bikin penasaran nih. Sebuah penelitian yang dimuat dalam British Journal of Psychology teman Pro 2 ini menyebutkan bahwa orang dengan tingkat IQ yang lebih tinggi cenderung lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian. Gimana tuh? Apakah kamu yang sekarang lagi sendiri pasti langsung merasa nih, waduh IQ saya kayaknya tinggi gitu. Saya pun sekarang sedang merasa itu teman Bro 2. Tapi jangan salah tangkap dulu ya, jangan buru-buru menyimpulkan kalau semua orang yang suka menyendiri itu jenius teman Bro 2 ya. Penelitian ini tidak mengatakan seperti itu. Yang dimaksud adalah sebagian orang memang merasa hidup bahagia walaupun tidak selalu berada di tengah keramaian. Mereka tuh menikmati waktu untuk membaca buku, mendengarkan musik, nonton film, bermain game, belajar hal baru, atau sekedar menikmati kopi sambil memikirkan ide-ide mereka teman Pro 2. Jadi menikmati waktu sendiri itu berbeda dengan merasa kesepian. Kesepian adalah ketika kita ingin ditemani tetapi tidak punya siapa-siapa. Sedangkan menikmati waktu sendiri adalah pilihan yang membuat kita merasa lebih tenang dan lebih mengenal diri sendiri. Di zaman sekarang teman Pro 2, in this economy, kita sering merasa harus selalu online, harus selalu ikut nongkrong, harus cepat membalas chat, atau takut nih ketinggalan momen alias FOMO. Padahal sesekali mengambil jeda dari keramaian ini juga penting banget untuk menjaga kesehatan mental kita semua. Menariknya lagi kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya nih teman Pro 2, ternyata ada benang merahnya juga nih. Baik penelitian tentang remaja yang tidak pacaran maupun penelitian tentang orang yang nyaman sendiri sama-sama menunjukkan bahwa kualitas hidup ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi lebih kepada seberapa sehat sih hubungan kita dengan diri sendiri. Begitu kira-kira teman Pro 2. Kalau udah nyaman dengan diri sendiri, punya pasangan akan menjadi pelengkap bukan penyelamat teman Pro 2. Punya banyak teman ini juga akan menjadi bonus bukan kebutuhan untuk merasa berharga begitu. Nah, teman Pro 2 sekarang saya juga masih banyak pertanyaan begitu buat kalian ya teman Pro 2. Kalian lebih suka recharge energi dengan nongkrong rame-rame atau justru lebih memilih me time begitu di rumah sambil dengerin musik favorit kamu? Ceritain dong pengalaman kalian nih teman Pro 2 di malam hari ini. Siapa tahu pendapat kalian bakal kita bacain gitu ya teman Pro 2. Bukan siapa tahu, memang bakal kita bacain kok teman Pro 2. Jangan khawatir. Diceritain aja teman Pro 2 pengalaman-pengalaman atau mungkin cerita-cerita seru dari kalian yang lebih memilih untuk ketika lagi liburan gitu ya, lebih memilih untuk healing di rumah sendirian atau justru pergi nih nongkrong bareng rame-rame sama teman-teman Pro 2. Kalian tim yang mana tuh?

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Nightwalk Overthinking Recess, teman berdua. Ini adalah program saya ya, teman berdua, dengan judul Nightwalk Overthinking Recess. Gimana malam hari ini, teman berdua? Udah pada selimutan atau jempolnya masih pada sibuk scrolling media sosial nih, teman berdua? Sambil nyari-nyari validasi dikit. Tarik nafas dalam-dalam dulu, teman berdua. Seperti biasa, inhale, exhale, lepasin gitu ya. Dan juga lepaskan penat kamu seharian ini. Kamu udah bertahan sejauh ini dan that's more than enough. Proud of you, teman berdua. Malam hari ini pengen ngebahas sesuatu yang melintas di pikiran saya, teman berdua. Dan jujur ini sering banget dialami sama anak muda, tapi yes, jarang buat dibahas secara belak-belakan gitu. Saya mau nanya dulu, teman berdua, kita buka segmen ini dengan pertanyaan. Pernah dengar tidak, teman berdua, kalau kehilangan sahabat itu kadang terasa jauh lebih berat daripada putus cinta, ya gak sih, teman berdua? Karena biasanya di media sosial banyak tuh yang bilang bahwa hidup itu terasa berat ketika kamu merasakan life after friendship breakup, teman berdua. Wow, daripada putus cinta lebih sakit katanya putus persahabatan gitu, teman berdua. Dan malam hari ini saya pengen membahas sesuatu yang melintas di pikiran saya ya, teman berdua. Apa ya? Coba dulu deh kita ingat-ingat dulu, teman berdua, waktu kita putus sama pacar begitu. Dunia kayak langsung ngasih kita panggung buat galau. Semua orang bakal memaklumi gitu, teman berdua, kalau kamu nangis-nangis, dengerin lagu sedih atau trauma dumping di second akun kamu, teman berdua. Tapi kalau kamu kehilangan sahabat dekat, orang-orang sekitar kamu pasti seringkali cuman bilang ya udah, lagian kan cuman teman, atau kalimat klasik kayak ya biasa, dapetnya juga udah gak sedekat dulu gitu ya. Atau enggak, ya emang udah waktunya kali ada jarak gitu diantara pertemanan ini. Waduh, cuman teman katanya, teman berdua. Padahal itu adalah orang yang tahu rahasia tergelap kamu. Orang-orang yang menemani kamu dari zaman susah. Yang selalu ada setiap core memory hidup kamu, teman berdua. Tapi giliran jarak memisahkan atau ada konflik internal yang bikin kalian menjauh, rasa sakitnya itu diremehkan sama dunia, teman berdua. Kita dipaksa buat biasa aja begitu. Padahal hati kita lagi hancur berkeping-keping. Ini sama sakitnya sih dengan putus cinta, teman berdua. Bisa jadi justru lebih parah sakitnya, lebih berasa feelnya ya, teman berdua. Fenomena friendship breakup ini tentunya beneran nyata begitu, dan rasanya seperih itu. Kayak udah pernah ngalamin aja. Tapi sih sejauh ini untuk merasakan friendship breakup ini, teman berdua, kayaknya saya belum begitu merasakan gitu. Pernah ada momen dimana kita harus berpisah gitu ya, bukan harus, tapi memang sepertinya udah waktunya untuk pisah dengan kesibukan masing-masing, teman berdua. Tapi belum ketemu sama yang benar-benar jauh nih, udah gak bisa bertemu lagi nih, teman berdua. Jadi belum begitu merasakan sakitnya life after friendship breakup ini, teman berdua. Jadi mungkin buat kamu yang udah pernah ngerasain gitu, tiba-tiba kamu udah lost contact, udah gak saling menghubungi lagi bareng sama teman-teman dekat kamu, teman berdua, mungkin kalian bisa berbagi perasaannya gitu. Gimana sih feelnya life after friendship breakup ini, teman berdua? Kalian boleh bagiin di WhatsApp kita di 0811 4500 3105, atau bisa DM Instagram di @dua palu, dan juga drop komenan kalian di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita bahas lebih dalam kenapa hilangnya platonic soulmate ini bisa

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Tahu gak sih teman berdua, di dalam dunia psikologi rasa sakit karena kehilangan sahabat ini ada istilah ilmiahnya loh teman berdua. Para psikolog menyebut kondisi ini sebagai disenfranchised grief teman berdua. Apa sih maksudnya ini? Sesederhana gini teman berdua, ini adalah rasa kehilangan yang sangat nyata dan valid, tapi sayangnya gak mendapat pengakuan begitu, ruang ataupun simpati dari orang-orang sekitar. Masyarakat kita kayak punya standar ganda gitu buat urusan kesedihan ini teman berdua. Kalau ada yang meninggal atau putus cinta, semua orang suportif, tapi kalau musuhan atau menjauh dari sahabat gitu-gitu, itu kita kayak disuruh get over it secepatnya gitu loh teman berdua. Kenapa kehilangan sahabat ini bisa terasa lebih menyiksa? Salah satu alasan utamanya adalah karena hubungan pertemanan itu tidak punya ritual putus yang jelas secara universal, ya gak sih teman berdua? Coba kita bandingin sama hubungan asmara begitu. Putus cinta tuh punya timeline galau yang terstruktur begitu teman berdua. Ada momen kata putus yang diucapkan secara jelas, ada ritual curhat nangis-nangis semalaman gitu bareng sama teman-teman gitu teman berdua. Ada fase healing ekstrim kayak naik gunung gitu ya, traveling, ganti warna rambut atau mungkin potong rambut gitu ya untuk buang sial dan segala macam teman berdua, dan setelah itu kamu bisa pelan-pelan move on lah gitu. Tapi kalau sama sahabat gitu teman berdua, seringkali tidak pernah ada momen atau kalimat yang benar-benar menandai akhirnya hubungan pertemanan atau persahabatan itu. Semuanya terjadi gitu aja secara abu-abu begitulah teman berdua. Tiba-tiba chat makin jarang, respon makin dingin gitu, pelan-pelan terghosting sampai akhirnya kalian benar-benar asing teman berdua. Nah, karena tidak adanya closure atau akhir yang jelas ini, otak kita akhirnya terus-menerus mutar di fase overthinking tanpa berhenti begitu. Kita bakal terus bertanya ke diri sendiri, salah apa ya saya begitu? Apa ada kata-kata saya yang menyinggung dia? Apa mungkin kita bisa dekat lagi kayak dulu gitu? Atau mungkin kok bisa ya orang yang dulu tahu segalanya tentang saya sekarang udah berubah menjadi orang asing gitu. Rasa digantung tanpa kejelasan inilah akhirnya bikin apa ya, this franchise grief ini melelahkan banget buat mental kita teman berdua. So, nanti kita bakal lanjut lagi teman berdua. Stay tune, habis ini kita bakal bahas efek terdalam dari kehilangan sahabat terhadap kesehatan mental kita. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pernah gak sih teman berdua kalian berpikir apa sih sebenarnya yang bikin kita merasa kehilangan banget begitu ya pas sahabat kita pergi? Setelah direnungi begitu teman berdua, mungkin yang paling bikin berat itu bukan cuman karena kita kehilangan sosok orangnya, tapi kita lagi kehilangan versi diri kita yang cuman bisa keluar saat lagi bareng sama sahabat terdekat itu loh teman berdua. Sadar atau enggak, tiap kita temenan dekat sama seseorang, kita membangun sebuah dunia kecil yang isinya cuman kita dan dia yang paham. Inside jokes-nya itu teman berdua, selera humornya yang aneh, sampai mungkin cara kamu bertingkah konyol tanpa takut dijudge begitu. Ketika sahabat kamu itu hilang, dunia kecil itu runtuh teman berdua, dan versi diri kamu yang seru dan lepas itu ikut juga terkubur bareng sama perginya sahabat terdekat kamu. Jadi kamu merasa kesepian bukan karena tidak ada orang lain di sekitar kamu, tapi karena memang tidak ada lagi nih orang yang bisa kamu ajak buat jadi diri kamu yang seutuhnya. Padahal kalau kamu itu harus tahu teman berdua, kalau hubungan persahabatan itu punya peran besar yang buat kesehatan mental kamu dan juga kualitas hidup kita itu makin baik begitu teman berdua. Sahabat adalah sistem pendukung atau support system utama kita di luar keluarga. Makanya begitu ikatan itu putus, dampaknya juga ke kesehatan mental bisa sama nyatanya juga, dan sama hancurnya dengan kehilangan pasangan romantis kamu. Jadi kamu bakal merasa kehilangan arah, krisis identitas, bahkan sampai kehilangan kepercayaan begitu untuk membangun hubungan dekat lagi sama orang baru karena takut bakal berakhir asik lagi. Jadi buat kamu yang malam hari ini teman berdua ya lagi merasa sedih banget karena habis ditinggal atau menjauh dari bestie kamu, please jangan merasa kalau kesedihan kami itu lebay ya. Kesedihan itu nyata, valid, dan sangat bisa dimaklumi teman berdua. Dan di segmen terakhir nanti teman berdua, tentunya saya mau bagi-bagi sedikit self improvement tentang bagaimana cara kita berdamai dengan friendship breakup ini supaya kamu bisa tidur dengan hati yang lebih lapang. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu single dari Naura Ayu, Cinta.

Segmen terakhir ini teman berdua, saya udah janjiin gitu ya kalau kita bakal bahas self improvement, tentang bagaimana cara kita untuk berdamai dengan friendship breakup ini teman berdua. Yang pertama atau langkah pertama buat pulih dari yang namanya friendship breakup adalah dengan memvalidasi perasaan kamu sendiri. Berhenti mendengarkan omongan orang yang bilang, ah cuman temen doang kok galau. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja teman berdua. Sadari kalau kamu itu berhak berduka atas hilangnya hubungan itu. Kamu gak perlu menolak rasa sakitnya. Terima aja sebagai bukti kalau kamu pernah menyayangi seseorang dengan tulus dalam sebuah hubungan pertemanan teman berdua. Langkah yang kedua nih teman berdua, belajar untuk mencari closure dari dalam diri kamu sendiri. Karena kenyataannya di dunia nyata ini teman berdua, tidak semua hal bakal berakhir dengan penjelasan yang memuaskan. Ada orang-orang yang memang dihadirkan dalam hidup kita itu cuma buat satu fase tertentu saja. Mereka datang buat memberikan pelajaran buat kita untuk terus tumbuh, dan ketika tugas mereka selesai, mereka harus berjalan di rutenya masing-masing. Itu bukan selalu karena kamu salah atau dia jahat, tapi karena kalian memang sudah bertumbuh ke arah yang berbeda. Life path kalian udah gak searah lagi teman berdua. Dipaksakan aja, jangan bilang tidak bisa, buat pelan-pelan mengikhlaskan teman berdua. Lepasin rasa penasaran kamu tentang kenapa kalian bisa asing. Fokus aja sama diri kamu yang sekarang teman berdua. Rawat kesehatan mental kamu dan investasikan energi kamu buat orang-orang yang saat ini masih memiliki, buat tinggal dan juga berjuang bareng sama di dunia nyata kamu teman berdua. Yuk, malam hari ini kamu bersihin pikiran kamu di teman berdua sebelum tidur, dan juga bisa istirahat dengan lebih baik begitu ya teman berdua, sehingga mental kamu juga bisa lebih terjaga lagi teman berdua. Dan ini adalah segmen terakhir teman berdua, sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi jangan sedih dulu karena nanti setelah ini bakal ada jazz music yang akan menemani waktu beristirahat kamu teman berdua. Dan thank you udah menemani saya dari jam 7 tadi teman berdua sampai ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. So thank you dan stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Satu single terakhir dari Roni Parulian, ada Walls Akhir Zaman.

0: Om Swastiastu beli, ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026, melalui pemancar FM 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Produe di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Produe, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Teman terbaik.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Informasi pertama, teman Pro 2, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang lepas pantai Pasifik Tenggara Meksiko pada Jumat 17 Juli, memicu peringatan tsunami, sementara pemerintah setempat segera mengerahkan personil keamanan dan perlindungan sipil untuk menangani situasi. Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa terjadi sekitar pukul 8:48 waktu setempat, dan pusat gempa berada di sekitar 10 km di utara wilayah Puerto Madero, negara bagian Chiapas yang berbatasan dengan Guatemala. Teman Pro 2, harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat karena bisa menyentuh harga 1 miliar untuk paket 2 orang. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Tengah tidak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket Spanyol dan Argentina pun mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Informasi terakhir, teman Pro 2, FIFA akan memberikan cincin khusus kepada tim juara Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Argentina versus Spanyol dalam laga final di Stadion Los Angeles Senin 20 Juli dini hari. Terobosan lain dilakukan FIFA pada Piala Dunia 2026 menjelang berakhirnya turnamen itu, badan sepak bola dunia tersebut mencoba menghadirkan kejutan lain, yaitu dalam pemberian penghargaan kepada pemenang. Informasi lainnya dapat kamu akses di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Nantikan informasi terupdate dalam Info Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pro 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada yang pagi ini sudah mulai bersepeda? Ada sih, saya yakin. Karena tadi perjalanan Nadila ke kantor dari rumah sekitar 4:30 ya, teman Pro 2. Saya udah melihat ada beberapa orang yang sudah mulai berolahraga dengan bersepeda, salah satunya, dan juga jogging, teman Pro 2. Oh my god, you are so produktif ya pagi ini, hari Sabtu weekend, teman Pro 2. Ada yang masih kecapean karena dihajar sama Senin sampai dengan Jumat kemarin. Okay, mudah-mudahan hari ini bisa rehat ya. Dan mungkin ada yang masih susah move on dari semalam, dari konsernya Raisa maybe. Okay, so thank you ya buat Madani Art Show 9. Kita juga bermedia partner gitu ya. Kebetulan semalam kita juga hadir sebagai media partner di sana dan bisa melihat Raisa lebih dekat. Oh my god. Dan seseru itu sih. Okay, so semoga juga penampilan yang diberikan sama Raisa semalam bisa menghibur warga Kota Palu dan meninggalkan kesan yang luar biasa tentunya. Okay guys, pagi ini ditemenin sama Nadila Dispadia. Selamat pagi teman Pro 2, dengan beragam informasi yang akan saya bagikan untuk kamu pagi ini. Jadi tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
4: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
3: ya,
4: Kinesik, ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
3: Iya.
4: Gitu. Karena kan sudah semakin mudah gitu.
3: Iya,
4: kan?
3: Benar. Pakai aplikasi.
4: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
3: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia. Udah di program gitu, jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
4: Saya rasa itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
3: Iya.
4: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya, gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah di Kabupaten Peng Sui mengkonfirmasi bahwa longsor terjadi di distrik Hanjia pada Jumat pagi 17 Juli 2026 dan Kementerian Manajemen Darurat China telah mengaktifkan respon darurat level 2 dan mengerahkan 100 personil tim penyelamat ke lokasi. Selain itu, teman Pro 2, sebanyak 206 personil pemadam dan penyelamat beserta 49 kendaraan juga diterjunkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Lebih dari 60 warga diperintahkan mengungsi. Hingga kini jumlah pasti korban yang terjebak masih dalam pendataan.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke, pernah gak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
5: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul-betul. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih kak.
3: Okay. Gitu deh.
4: Keren sih.
3: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
5: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
3: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua? Ya.
5: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
6: Kita membentuk strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
3: Ketuanya mana nih?
6: Ketuanya lagi
5: ada kesibukan,
3: ada kesibukan.
4: Apa motivasinya kalian membuat ini?
5: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Merangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
4: Keren sekali.
3: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Piala AFF 2026 dipastikan bisa disaksikan secara gratis ya melalui kanal YouTube YBRA App atau YouTube-nya Reza Arab teman Produa. Jadi tentunya ini adalah sebuah kerjasama setelah MNC Media menjalin kolaborasi resmi sebagai official digital partner ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Lewat kerjasama tersebut, seluruh 26 pertandingan mulai dari fase grup hingga partai final begitu ya, akan tersedia secara live streaming di platform digital dengan hak siar yang telah mendapat izin resmi dari Sport 5 selaku pemegang hak komersial turnamen. Bukan hanya menayangkan seluruh laga teman Produa, kanal YouTube Reza Arab ini juga akan menjadi rumah bagi pertandingan timnas Indonesia sebagai fase grup, termasuk duel menghadapi Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Reza Arab menyebut kesempatan ini sebagai momen besar begitu ya untuk mendekatkan sepak bola kepada publik teman Produa. Dan selain siaran pertandingan, YouTube-nya Reza Arab juga menyiapkan berbagai program pendukung yang bertajuk YB on ASEAN Championship Match Day yang akan menemani penonton ya lewat pre-match, halftime, hingga after-match show bersama komentator dan bintang tamu. Reza Arab juga berencana akan hadir langsung di stadion untuk menyaksikan sejumlah laga kandang timnas Indonesia dan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih interaktif begitu ya bagi para penggemar sepak bola. Wow, keren nih. Kayaknya bakal banyak yang jatuh cinta lagi deh sama Reza Arab. Tapi entah ya, Reza Arab ini kan kalau dilihat gimana gitu, tapi dia punya pesona tersendiri sih teman Produa menurutku ya. Think kayak gitu sih. Okay, so guys, jadi kalau kamu mau nonton Piala AFF 2026 secara gratis, nonton aja di channel YouTube-nya Reza Arab.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Produk ini paper bag dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung
1: look. Look langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
2: gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disalah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, kayaknya masih terlalu pagi deh si Lone Seven untuk menjadikan dia pacarmu. Nanti malam aja ditembak. Mumpung bentar malam kan malam minggu ya kan, asik. Oh iya, yeah, teman berdua, sejumlah sekolah di Singapura memundurkan jam masuk pada Senin 20 Juli 2026 nanti agar siswanya dapat menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina tanpa kekurangan waktu istirahat begitu ya. Wih, keren. Beberapa sekolah seperti sekolah Joseph Institution ya, yeah, terus juga Anglo-China School Independent dan Chong Institution itu menggeser jam masuk menjadi 8.30 sampai dengan 9.30. Bahkan ada yang mengadakan nonton bareng ya. Kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan siswa menikmati momen bersama keluarga sekaligus memastikan mereka tetap bugar saat belajar. Sekolah juga menilai final Piala Dunia sebagai sarana pembelajaran tentang kerjasama, sportivitas, ketekunan, dan saling menghormati, dan jam belajar akan kembali normal setelah hari itu. Gimana dengan Indonesia? Mudah-mudahan ada kebijakan juga ya kalau kita telat masuk sekolah atau masuk kantor. Oke, dan kira-kira antara Argentina dan Spanyol, kamu pilih yang mana?
1: Langkah, teguk, maju!
2: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kan

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ

2. Selamat pagi teman Perdua, kamu masih mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Perdua di hari Sabtu pagi ini, ditemenin sama Nadila tentunya. Dan mungkin di hari Senin dini hari nanti kamu sudah apa ya mengosongkan jadwalmu di subuh hari, bahkan mungkin tidur lebih awal ya biar bangun dini hari untuk bisa menyaksikan pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Nah, ngomongin tentang begadang nonton bola ini teman Perdua, ada sejumlah perusahaan di Inggris memberikan kelonggaran jam kerja bagi karyawan yang begadang untuk menyaksikan laga Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Meksiko. Beberapa perusahaan itu memundurkan jam masuk kerja ya pada hari Senin nanti tanggal 20 teman Perdua, agar para pegawai memiliki waktu istirahat yang cukup setelah menonton pertandingan yang berlangsung hingga dini hari begitu teman Perdua. Dan salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan ini adalah MT Finance Group di London. Dan juga kebijakan serupa juga diterapkan di agensi komunikasi PLMR yang mengizinkan sekitar 100 karyawan masuk pukul 12 siang. Ya, terus ada Octopus Energy juga memberikan keluasan bagi karyawan untuk memulai pekerjaan beberapa jam lebih lambat, baik bagi staf kantor maupun yang bekerja dari rumah gitu ya. Meski dinilai mampu meningkatkan semangat kerja, kebijakan ini diakui tidak mudah diterapkan di semua sektor sih, terutama manufaktur dan retail teman Perdua.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Produ ya, kalau pekerjaanmu mengharuskanmu duduk lebih lama gitu ya setiap harinya Teman Produ ya. Nah ini informasi yang sangat penting gitu ya. Karena menurut WHO, 1 dari 5 orang berisiko kanker jika terlalu lama duduk. Dan duduk yang terlalu lama ini menjadi salah satu pemicunya begitu ya. Jadi WHO memproyeksikan kasus kanker global itu melonjak jadi 34,4 juta pada tahun 2050. Angka ini naik drastis sekitar 67% dibanding data beberapa tahun lalu. Pemicu utama secara global adalah pertumbuhan populasi, penuaan usia penduduk, dan tingginya paparan faktor risiko di lingkungan sekitar begitu ya. Kanker paru menjadi pembunuh nomor 1. Jadi kanker paru-paru ini menempati urutan pertama kasus baru terbanyak secara global ya, 2,6 juta kasus baru. Bukan cuma paling banyak didiagnosis Teman Produ, tapi kanker paru juga menjadi penyebab kematian tertinggi, hampir 1 dari 5 kematian akibat kanker di dunia. Salah satu penyebabnya adalah paparan asap rokok, termasuk perokok pasif dan polusi udara harian yang jadi pemicu terbesar. Dan kanker dengan kasus baru terbanyak itu berdasarkan data dari Globebookan, ada 5 jenis kanker yang paling sering didiagnosis gitu ya. Ada kanker paru, kanker payudara, kanker kolektal ya atau usus gitu, kanker prostat, dan kanker lambung Teman Produ. Kebiasaan sepele yang jadi pemicu menurut WHO adalah kurang gerak, terlalu lama duduk itu bisa meningkatkan resiko kanker usus dan juga payudara. Sedangkan pola makan yang buruk itu sering mengonsumsi daging olahan secara berlebihan, dan berat badan yang berlebih atau obesitas itu berkaitan erat dengan setidaknya 13 jenis kanker Teman Produ. Langkah lanjutan untuk memproteksi diri adalah screening dini, rutin melakukan pemeriksaan begitu ya, vaksinasi, gaya hidup bersih Teman Produ, batasi konsumsi daging merah, stop merokok, dan sempatkan olahraga minimal 150 menit per minggu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Oke.
6: Oke.
5: Oke.
7: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
8: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, pernah gak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
9: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
8: Okay. Yeah. Gitu deh.
3: Keren sih.
8: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin. Yeah.
9: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
8: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sepuluh-sepuluh.
9: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
10: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
8: Ketuanya mana nih?
10: Ketuanya lagi
9: ada kesibukan.
3: Apa motivasinya kalian membuat